nomor lead nasional. Menurutnya, capaian putra menjadi catatan sejarah sekaligus momentum untuk meningkatkan kemampuan atlet-atlet muda Indonesia. Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya Dila mengucapkan terima kasih, dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Tuan Pro 2 Muhammadiyah katanya menghadirkan sekolah konservasi pertama di Indonesia di Papua Barat. Nah, tapi untuk teman Pro 2 mungkin enggak ada yang bertanya-tanya juga ya, sebenarnya sekolah konservasi itu sekolah apa sih? Nah, sekolah konservasi itu adalah salah satu program pendidikan gitu ya, atau kurikulum yang berfokus pada pelestarian alam, terus juga pengelolaan lingkungan dan juga perlindungan keanekaragaman hayati. Dan Smamko Manokwari ini menjadi salah satu sekolah konservasi pertama di Indonesia gitu ya, yang berhasil memadukan sains, juga nilai agama dan kearifan lokal Papua Barat dalam kurikulum yang inovatif dan menekankan praktik langsung di alam nih. Nah, tapi nih teman Pro 2 ya, walaupun sekolahnya masih baru gitu ya, dan katanya nih siswa-siswanya tuh banyak banget yang berprestasi gitu ya. Nah, salah satunya katanya mereka juara olahraga tinju remaja dan juga juara pertama lomba lingkungan hidup. Nah, kalau teman Pro 2 ya, menurut kamu nih kira-kira kalau model sekolah ini nih atau sekolah konservasi ini kira-kira bisa nggak modelnya direplikasi di daerah-daerah lain juga gitu ya, mungkin dengan daerah yang keanekaragaman hayatinya cukup tinggi. Menurut kamu bisa nggak untuk diterapin juga di daerah lain?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan.

0: ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau nanya dong, siapa nih yang kalau mau liburan ke alam mungkin gitu ya, masih kayak ribet urus-urus tiket gitu, coba angkat tangan. Walaupun kamu angkat tangan, aku gak lihat ya teman Pro 2. Tapi nih teman Pro 2, kalau kamu jadi salah satunya nih, ada salah satu kabar yang keren juga nih dari wisata alamnya Indonesia. Jadi katanya nih, Kementerian Kehutanan resmi ngeluncur aplikasi e-ticketing yang bernama Ayo ke Taman Nasional. Nah, aplikasi ini tuh katanya bikin kita jadi makin gampang ya buat beli tiket masuk Taman Nasional nih, langsung dari HP kita aja, gak usah antri-antri, gak usah ribet gitu. Jadi kalau misalkan kita mau liburan gitu ya, gak perlu kayak panik nanti pas di tempatnya gitu ya, kita bisa dapet tiket atau enggak nih, atau yang biasa kita sebut belinya on the spot gitu ya. Nah, sekarang bisa nih lewat aplikasi Taman Pro 2. Dan lewat aplikasi ini juga katanya nih, kita bisa ngecek info destinasi, terus rute, sampai dengan layanan wisata alam di seluruh Indonesia. Jadi sekarang nih, kalau kamu mau healing ke Taman Nasional gitu ya, gampang Taman Pro 2. Tinggal kamu klik, terus kamu bayar dan jalan langsung ke tempatnya. Gitu Taman Pro 2. Yang pastinya juga ini praktis ya. Sistem ini juga bikin pengelolaan wisata pastinya jadi lebih modern gitu ya, terus transparan dan kekinian banget Taman Pro 2. Nah, kalau kamu nih Taman Pro 2, tertarik nggak untuk jalan-jalan ke wisata alam Indonesia? Harusnya tertarik ya teman Pro 2, karena wisata alam Indonesia tuh indah banget teman Pro 2.

0: Eh Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau nanya dong. Pagi ini nih, kamu udah minum kopi, minum teh, atau kamu malah si tim sehat nih yang kayaknya tiap pagi minum jamu gitu, teman Pro 2. Nah, nggak aneh lagi ya, sekarang anak-anak muda juga sekarang banyak yang bergerak untuk hidup sehat gitu ya. Dan juga kemarin katanya ada info kalau Gen Z sekarang memasukkan jamu nih sebagai salah satu minuman untuk memperkuat daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi lebih prefer nih sekarang ke bahan-bahan alami, yaitu jamu, teman Pro 2. Nah, ngomongin soal jamu nih, teman Pro 2, ada kabar yang keren juga nih pastinya ya. Katanya jamunya Indonesia ternyata nih makin diakui dunia nih. Katanya kepala BPOM ya, Bapak Taruna Ikrar nih, bilang kalau pengakuan UNESCO terhadap jamu nih jadi salah satu bukti ya kalau kekayaan budaya dan juga kesehatan Indonesia udah mendapatkan pengakuan internasional. Dan yang lebih kerennya lagi ya, Indonesia nih katanya punya sekitar 31 ribu jenis tumbuhan gitu ya, dan juga ribuan produk obat asli Indonesia, yang ini menunjukkan betapa ya kayaknya negeri kita gitu ya, kayaknya alam kita nih, teman Pro 2. Nah, buat anak muda juga jamu nih gak boleh dianggap sebagai minuman yang kayak jadul gitu ya, teman Pro 2 ya. Justru itu tadi ya, sekarang jamu nih terus berinovasi gitu ya, supaya bisa lebih dekat dengan generasi milenial dan juga gen alpha atau mungkin gen Z gitu ya, teman Pro 2. Nah, pertanyaannya nih, teman Pro 2, kamu lebih suka jamu apa nih? Beras kencur, kunyit asem, atau temulawak?

tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

0: Lo biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul, super flu ini bukan penyakit baru. Tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan gak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong. Terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Yaudah, sekarang kamu cuci tangan. Karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu nih salah satu yang kayak aku juga gak sih, kayak agak gemes gitu ya kalau ngelihat misalkan fasilitas umum tuh rusak gitu ya, terus atau enggak kurang oke lah ya. Dan kayaknya kalau kita obrolin sama mungkin teman kita gitu ya, kayaknya sayang banget nih kalau cuma jadi bahan obrolan aja. Nah, untuk kamu nih teman Pro 2 mungkin yang merasakan hal yang sama nih, kamu bisa banget nih langsung kirim langsung keluhan kamu dan juga pertanyaan-pertanyaan kamu lewat Halo RRI. Nah, program ini nih ada di Pro 1 RRI Bogor gitu ya, dan nantinya semua aspirasi kamu bakalan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusi nyatanya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu laporin nih sesuatu kayak di sana nih lampu jalannya mati gitu ya, terus di sana ada pelayanan yang kurang cepat, kurang tepat dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa ceritain ya teman Pro 2 di Halo RRI. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu bisa juga WhatsApp ke WhatsAppnya Pro 1 di 0815x4200, atau juga bisa sampaikan lewat telepon di 0251-8312-450 gitu teman Pro 2. Dan Pro 1 RRI Bogor bisa kamu dengarkan di FM 102MHz, 104MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242KHz gitu teman Pro 2. Jadi kalau ada keluhan apapun itu, laporin aja langsung ke Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, balik lagi sama aku Idel nih. Dan Teman Pro 2 sekarang nih udah mendekati jam 10 pagi ya waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nih, nemenin kamu di pada pagi ini Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, semoga info-info yang aku kasih ke kamu di pagi ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata ya selama siaran Teman Pro 2. Dan nantinya pastinya dilanjutin di Santai Siang ya bersama Adam. Dan untuk kamu mungkin yang udah gatel banget nih mau request lagu, boleh langsung aja kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 gitu ya. Dan nanti akan diputerin requestannya sama Adam Teman Pro 2. Kalau gitu Teman Pro 2, aku

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Bro 6.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Apa kabar? Ada Adam di sini yang siap menemani santai siang lo, teman Bro 2. Tentunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ini waktunya lo, teman Bro 2, buat request lagu-lagu favorit lo, teman Bro 2, lagu-lagu hits yang paling lo suka itu apa gitu. Lo kasih tau gue di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Bro 2. Oke, sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau puterin lagunya dari lagunya Tame Impala featuring Jenny, teman Bro 2, dengan Dracula.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada beberapa request yang masuk, gue bacain dulu ya teman Pro 2. Ada dari Raka di Cibinong nih, yang katanya selamat siang Pro 2, request lagu Hantu dari Tokyo Light dong, buat teman-teman yang lagi beraktivitas di tengah padatnya hari gitu katanya. Semoga tetap semangat, fokus menjalani pekerjaan, dan jangan lupa meluangkan waktu untuk istirahat. Bener banget, amin, amin. Bener banget, penting tuh untuk istirahat sejenak dari aktivitas. Supaya apa? Supaya tetap produktif gitu. Karena kalau udah mulai capek, udah mulai hilang fokus tapi dipaksa, yang ada malah tidak produktif, teman Bro 2. Lanjut lagi, ada dari Dinda nih di Kota Bogor. Katanya, salam hangat untuk seluruh pendengar Pro 2. Semoga hari ini berjalan lancar dan membawa banyak kabar baik. Mau request lagu Olivia Dean yang So Easy katanya. Oke, siap, langsung aja kita dengarkan dan putarkan bersama teman Pro 2. Ini dia Hantu dari Tokyo Light.

pendengar radio, mari kita dengarkan langsung siaran langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo,

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah ada requestan yang masuk lagi nih, teman Prodo di WhatsApp kita. Buat lo yang belum request, bisa langsung request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital, teman Prodo. Ada request dari Aulia di Dramaga nih. Katanya minta diputerin lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi. Selamat siang Prodo. Lagu ini saya request untuk siapapun yang sedang menunggu sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya, katanya. Amin, semoga segala sesuatu yang baik itu juga terjadi di hidupnya Aulia ya. Lanjut lagi ada dari Fikri di Gunung Putri, katanya salam siang, mau request lagu You Are The Reason dari Callum Scott untuk orang-orang tersayang yang selalu jadi alasan untuk terus berjuang. Ini kenapa ya orang-orang siang hari ini kayak bijak sekali gitu. Terima kasih udah request Fikri dan Aulia. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan dulu dari mulai Ada Titik-Titik di Ujung Doa dari Sal Priadi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita lanjutin lagi bacain request yang udah masuk nih. Kali ini ada dari Reza di Cilengsi yang request lagu Folded dari Kehlani nih, katanya buat nemenin makan siang hari ini. Salam buat teman-teman kantor yang udah dari pagi kerjaannya nanyain udah makan atau belum katanya. Oke deh, next ada dari Reza di... Oh, bukan dari Reza. Yang ini ada dari Tika di Cibinong. Katanya izin request so asu dari Naikila ya. Buat besi-besi aku yang kalau diajak nongkrong selalu bilang OTW. Padahal pas dicek masih santai di rumah. Semangat buat yang lagi beraktivitas hari ini. Terima kasih sudah disemangati Tika. Oke deh kalau gitu, buat lo teman Bro 2 yang belum request, bisa langsung request di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di area digital. Langsung aja kita dengerin lagu pilihan teman Bro 2 yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Saatnya info Pro
2: 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 di siang hari ini. Bersama saya Adam, inilah info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Operasi Patuh 2026 resmi dimulai pada Senin 8 Juni 2026 dan akan berlangsung selama 2 minggu. Dalam operasi ini, kepolisian akan menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Beberapa pelanggaran yang menjadi sasaran antara lain pengguna ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm standar SNI bagi pengendara sepeda motor, tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, melawan arus hingga berkendara melebihi kecepatan yang ditentukan. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Harapan publik tuan rumah untuk melihat Jonathan Christie meraih gelar juara Polytron Indonesia Open 2026 harus pupus. Pertandingan di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Minggu 7 Juni 2026, Jonathan harus mengakui keunggulan wakil Kanada Victor Lai pada partai final. Jonathan kalah dalam 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 8-21. Hasil tersebut membuat tunggal putra andalan Indonesia itu harus puas menjadi runner-up, sementara Victor Lai meraih gelar juara Indonesia Open 2026.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Pro 2 FM teman, terbaik kamu. Teman Pro 2, gue mau ngingetin lagi buat lo yang belum request, bisa langsung request di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Oke deh, kalau gitu gue bacain dulu requestan yang udah masuk nih. Ada dari Aldi di Bojonggede, katanya mau request lagu Alama dari Rizky Febian. Buat teman-teman yang dari pagi udah kerja keras tapi hasilnya masih belum kelihatan, tetap semangat ya. Yang penting usaha dulu, katanya teman Pro 2. Tetap semangat teman Bro 2, apapun hasilnya yang penting usaha yang terbaik aja gitu teman Bro 2. Terus ada lagi next dari Rani di Kota Bogor juga request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagi lewat tempat yang dulu sering didatengin bareng seseorang, tiba-tiba jadi keinget gitu. Semoga yang lagi kangen sama seseorang hari ini bisa segera dipertemukan atau setidaknya dikabari lagi katanya. Semangat Rani, hidup memang kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Semoga dapat penggantinya yang lebih baik Rani. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu lagu Rizky Febian featuring Adrian Khalif dengan Alamak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada beberapa requestan lagi nih yang masuk. Ada dari Naya di Cibinong yang mau request lagu Fall in Love Alone dari Stacy Rian featuring Ziva Magnolia katanya. Buat yang lagi sering chatan sama seseorang tapi masih bingung ini cuma ramah atau memang ada rasa, semoga bisa segera dapat kejelasan katanya. Ini curhat ya Kak Naya ya. Gue rasa sih curhat ya. Kenapa gue judgmental ya, maaf ya. Maaf Kak Naya. Tapi ya semoga ya bukan cuma perasaan lo sendiri aja yang merasa kalau ada rasa, tapi beneran ada rasa gitu. Oke deh, lanjut lagi, ada dari Bagas di Tajur Halang. Siang Pro 2, aku Bagas di Tajur Halang mau request lagu RE Marta Dinata dari The Dusty Rusty katanya. Buat teman-teman yang tiap hari melewati jalan yang sama tapi selalu punya cerita baru, semoga aktivitas hari ini lancar katanya. Pulangnya gak kena macet panjang. Amin. Semoga gue juga pulangnya gak kena macet panjang, teman Pro 2, karena gue akan pulang di jam 5-an nih, kayaknya macet sih kata gua mah. Oke, langsung aja kita dengarkan, ini dia Fall in Love Alone dari Stacy Rian featuring Ziva Magnolia.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, gue bacain satu requestan terakhir dulu nih sebelum kita rehat sejenak, jeda sejenak, karena akan segera memasuki waktu zuhur, teman Radio. Tepatnya di pukul 11:55. Oke, kalau gitu ini dia requestan dari Kak Vivia. Katanya minta diputerin lagunya Sugi Bornean yang Aguna. Oke deh, siap Kak Vivi, terima kasih. Dan gue juga bakal puterin lagu-lagu religi nanti untuk menemani waktu zuhur lo, teman bro 2, supaya lebih apa? Supaya lebih chill, lebih tenang, lebih zen, teman bro 2. Dan lo juga bisa manfaatin waktu zuhur ini untuk istirahat sejenak dari aktivitas lo dan juga beribadah kepada Sang Pencipta. Untuk tentunya untuk lo yang beragama muslim ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Aguna dari Sugi Bornean.

segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Yeah.
1: Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Gue udah balik lagi nih setelah tadi rangkaian lagu-lagu religi yang hopefully bisa bikin lo lebih peaceful gitu, teman Brodu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut bacain requestan yang sudah masuk nih. Sampai dengan jam 1 masih bisa request, teman Brodu. Jadi buat lo yang belum request, request sebanyak-banyaknya lagu favorit lo supaya lagu lo masuk ke dalam chart lokal maupun chart internasional, nasional kita, teman Brodu. Oke, kalau gitu ada dari Ran nih dengan memori baik, dengan memori yang di request dari Fajar katanya. Oke, terus lanjut ada Rizky yang minta diputerin lagunya Baby Monster yang Cum katanya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan. Ini dia memori dari Ran.

0: kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
0: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, karena udah mau jam 1, gua mau bacain requestan yang terakhir kali ini ya. Ada dari siapa nih? Dari Ajril, katanya minta diputerin lagunya Dari Mata, dari Jazz. Jadi Dari Mata apa Dari Jazz nih, Ajril? Oke, lanjut, ada requestan dari teman Produ yang gak mau ngasih tahu namanya, katanya mau request lagunya Taylor Swift yang Fortnite. Oke deh, kita putarkan dan dengarkan bersama lagu pilihan teman Produ. Buat lo yang gak sempat request di hari ini, masih bisa request lagi besok teman Produ di jam 10 sama dengan jam 1.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kita udah masuk ke segmen Ngerti Bola nih di jam 1 ini, teman Bro 2. Ada kabar dari Piala Dunia 2026 yang diperkirakan akan menjadi ajang yang menyoroti panjangnya karir pemain sepak bola nih. Jadi berkat kemajuan di bidang medis, metode pemulihan yang semakin baik serta pemantauan performa yang lebih detail, banyak pemain kini yang mampu bertahan di level tertinggi lebih lama dibanding periode-periode lalu gitu, teman Bro 2. Hal ini terlihat ya dari sejumlah pemain veteran nih yang masih berpeluang tampil di turnamen mendatang. Kayak siapa? Lionel Messi contohnya, Cristiano Ronaldo. Terus ada juga Guiler Ochoa, teman Bro 2, yang bahkan berkesempatan mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia ke-6 mereka, teman Bro 2. Sementara nama-nama kayak Neymar, terus Son Heung-min, Luka Modric, Manuel Neuer, Kevin De Bruyne gitu, teman Bro 2, juga masih bersaing di level tertinggi, teman Bro 2. Jadi menurut ahli kebugaran nih, perubahan metode latihan yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat karir pemain sepak bola semakin panjang. Selain latihan yang lebih profesional, pengembangan ilmu olahraga, nutrisi, serta proses pemulihan yang lebih modern juga membantu para pemain menjaga performa mereka bahkan hingga usia akhir 30 atau 40 tahunan, teman Bro 2. Dan di Piala Dunia 2026, pun gak hanya jadi panggung persaingan para bintang dunia, tapi juga menunjukkan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan disiplin para pemain itu mampu nih, teman Bro 2, untuk memperpanjang karir mereka di dunia sepak bola. Gitu, teman Bro 2. Oke deh, kita jeda dulu sebentar, teman Bro 2. Ada lagu yang mau lewat nih. Setelah itu kita masih bakal bahas Ngerti Bola satu kali lagi, teman Bro 2.

langsung Piala Dunia yang akan ditayangkan dan diperdengarkan kepada kita semua oleh Radio Republik Indonesia atau RRI Kota Bogor. Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio masih di ngerti bola dan menjelang Piala Dunia 2026 nih teman Prodio, ada kabar viral nih dari timnas Jepang yang jadi sorotan nih teman Prodio. Setelah fasilitas latihan yang mereka gunakan di Monterrey, Meksiko itu viral di media sosial karena kondisi lapangannya nih dinilai jauh dari standar persiapan turnamen sepak bola terbesar dunia. Atau bahkan disebut mirip sama lapangan Tarkam teman Pro 2. Aduh sedih banget ngelihatnya. Jadi tuh timnas Jepang latihan kalau lihat videonya ya bisa ditonton warga, enggak ada pagernya. Dan Federasi Sepak Bola Jepang kemudian mengajukan protes ke FIFA nih setelah menemukan permukaan lapangan yang enggak rata dan memiliki banyak tambalan rumput. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko cedera pemain. Sebagai respon FIFA ya, FIFA tuh menyiapkan lokasi latihan baru yang dinilai lebih layak untuk digunakan skuad Samurai Biru itu selama persiapan menghadapi Piala Dunia. Kalau saya sih jadi Jepang, saya sakit hati sih. Saya merasa tidak dihargai sebagai salah satu kontestan di Piala Dunia 2026. Tidak dihormati saya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

terbaik kamu. Teman Prodo, gue tau banget nih, kadang lu tuh suka ngerasa apa ya, ngerasa kayak sebel, bete gitu sama fasilitas umum ataupun pelayanan publik yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodo. Nah sekarang lu tuh gak perlu bingung lagi, gak perlu misu-misu sendirian lagi, teman Prodo. Karena ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Prodo. Di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan aduan lo yang nantinya bakal kita teruskan tentunya ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya segera, teman Prodo. Jadi lo bisa sampaikan itu semua lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau 0215183124450, teman Prodo, untuk line teleponnya. Dan Halo RRI sendiri bakal siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan 1242 kHz untuk AM-nya, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu gak perlu bingung lagi, gak perlu galau lagi, gak perlu misu-misu sendirian lagi, ngoceh-ngoceh di media sosial, di status gitu, teman Pro 2. Mendingan langsung aja lo aduin ke Halo RRI.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar yang membanggakan nih dari pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani yang sukses mengamankan tiket ke Final World Climbing Series di Praha, Ceko, teman Pro 2. Jadi ia meraih peringkat ketiga pada babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Atlet asal Jepang yaitu Sorato Anraku itu berhasil menduduki peringkat pertama dengan mengumpulkan total skor 38+. Sementara itu pemanjat asal Jepang Neo Suzuki juga sukses merebut peringkat kedua dengan skor yang sama yaitu 38+. Mereka mengikuti ajang olahraga dunia World Climbing Series atau WCS ini disiplin lead teman Pro 2. Jadi Putra berhasil menembus babak final setelah bersaing ketat melawan para atlet panjat tebing terbaik yang ada di dunia. Aplaus buat Putra yang terus membanggakan Indonesia ya. Happy deh kalau dengar berita ada anak-anak muda Indonesia, atlet-atlet berbakat Indonesia yang dapat prestasi di ajang internasional gitu teman-teman berdua.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini, dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Teman Pro2, gue mau ngingetin nih, kalau misalnya update informasi di era digital ini kan penting banget ya. Kayak kalau lo gak update, lo bingung gitu kalau lagi nongkrong, lagi main sama teman lo gitu, teman lo ngobrol, lo kayak, Biar gak kayak gitu, teman Pro2, lo harus selalu update diri lo dengan informasi-informasi terbaru. Dan teman Pro2, gak cuma asal update informasi, karena di era digital ini banyak banget yang namanya hoax gitu, teman Pro2, berita-berita yang tidak jelas asal-usulnya gitu, teman Pro2. Dan biar lo lebih aman nih, mending lo cek website yang namanya rri.co.id, teman Pro2, dimana lo bisa update informasi nih, mulai dari berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat website yang namanya rri.co.id gitu. Dan lo bisa akses semuanya langsung dari smartphone lo aja, teman Pro2. Jadi gak perlu ribet, tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Cepet, akurat, dan yang pasti terpercaya, teman Pro2.

FM teman terbaik kamu. Teman Produ, ada kabar dari penyanyi salah satu diva Indonesia, Raisa, teman Produ, yang baru aja menggelar konser solo hari kedua nih, bertajuk Love and Let Go, teman Produ, di Jakarta International Convention Center atau JICC ya, Minggu 7 Juni 2026. Dan konser tersebut itu menjadi penampilan pertamanya tanpa kehadiran sang ibu tercinta, teman Produ, yang sudah berpulang terlebih dahulu. Dan di hadapan para penonton, Raisa juga mengungkapkan rasa rindu dan kehilangan yang mendalam nih terhadap ibunya. Ia mengaku baru menyadari banyak hal yang belum sempat dilakukan bersama sang ibu, mulai dari ngobrol lebih lama hingga mendengar kisah-kisah masa lalunya, teman Produ. Dan Raisa juga menceritakan kalau proses menghadapi duka yang sempat membuatnya berada dalam fase penolakan gitu. Pengalaman itu juga yang kemudian dia tuangkan ke dalam lagu yang berjudul Kuharap Duka Ini Selamanya, teman Produ. Dan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan cinta kepada mendiang ibunya juga gitu, teman Produ. Memang ya, kadang tuh kita baru merasa kehilangan pada saat orangnya tuh udah gak ada gitu. Iya gak sih, teman Produ? Oke deh, kalau gitu kita dengerin aja kali ya lagunya Raisa yang Kuharap Duka Ini Selamanya. Dan udah ada requestan masuk nih, teman Produ, walaupun sebenarnya jam requestnya masih dari jam 10 sampai jam 1, tapi gak apa-apa deh, gue bacain yang satu ini. Katanya ada salam dari Zaki dari Tanah Sereal yang mau request lagu Garam dan Madu. Oke, Zaki, nanti gue puterin setelah lagunya Raisa dulu ya, Kuharap Duka Ini Selamanya dari Raisa. Enjoy.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget udah mau memasuki jam 3, teman Pro 2. Ini artinya gue Adam udah harus pamit dari ruang denger lo, teman Pro 2. So thank you so much buat lo semua yang sudah mendengarkan gue siaran di hari ini. Yang sudah request lagu, thank you so much. Dan yang udah request tapi masih belum sempat gue puterin, I'm so sorry, teman Pro 2. Mungkin di kesempatan berikutnya bisa diputarkan lagu-lagu pilihan lo, teman Pro 2. Oke deh, sebagai lagu penutup gue mau muterin lo satu lagu dari Mangu, salah, dari 420 maksudnya, dengan Mangu, teman Bro 2. Bye bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

yang berjudul Champion ini resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026 ya. Kabar ini diumumkan langsung sama FIFA Teman Pro 2 setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon besar dari penggemar sepak bola. Akhirnya lagu Champion jadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Dan kehadiran lagu ini juga menempatkan I Show Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang ikut meramaikan proyek musik terbesar FIFA ini. Salah satunya ada Shakira juga ya. Dan sejak dirilis, video musik Champion berhasil menarik perhatian publik. Teman Pro 2, videonya langsung mencatat jutaan penayangan di YouTube dan terus dibagikan di berbagai platform media sosial sama penggemar. Video musiknya diproduksi di Miami.

Lah, dikelilingi bendera dari berbagai negara peserta. Dan menariknya, sepanjang video, dia juga kelihatan mengenakan jersey timnas Portugal miliknya Cristiano Ronaldo. Ini tidak mengherankan ya, karena dirinya selama ini dikenal sebagai salah satu penggemar terbesar Ronaldo di dunia maya, teman Pro 2. Dan beda dari lagu-lagu turnamen sepak bola biasanya, Champion ini hadir dengan tempo yang cepat dan energi yang tinggi. Lagu ini juga menampilkan perayaan terhadap negara-negara peserta Piala Dunia dengan irama yang dirancang untuk membangkitkan suasana stadion. Popularitas lagu itu akhirnya menarik perhatian FIFA, dan akhirnya lewat media sosial resminya, FIFA memberitahu iShowSpeed bahwa Champion resmi dimasukkan ke dalam daftar lagu Piala Dunia. Dan lewat unggahan yang dibagikannya sendiri, Speed juga kelihat kayak dia excited banget, antusias banget, bahkan sampai lompat-lompat di atas tempat tidur, teman Pro 2, ya, celebrating kabar ini. Dia juga melakukan selebrasi khas yang identik dengan Cristiano Ronaldo. Bagi iShowSpeed, pencapaian ini tuh jadi momen istimewa karena menggabungkan sepak bola dan dunia hiburan digital. Dan selama beberapa tahun terakhir dia memang aktif menghadiri berbagai pertandingan sepak bola dan membangun hubungan dengan sejumlah

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 MMR RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetiaan itu penting dalam keluarga, baik laki maupun perempuan, baik untuk suami maupun istri, dan untuk anak. Kesetiaan ini sangat penting apabila memang mau hidup berkah, hidup selamat, hidup bahagia dunia akhirat. Untuk sang suami,

bisa menjaga perasaan istrinya. Sang suami juga bisa menjaga amanah dari istrinya ketika dia berada di tempat kerja. Ketika sang suami berada di sekitar dan lingkungan teman-temannya. Sang istri pun bisa menjaga amanah dari suaminya dimanapun dia berada, baik di rumah maupun di luar rumah. Kesetiaan ini penting, karena bisa jadi ketika kita menyalahinya, itu akan turun juga kepada anak-anak kita. Ketika kita berselingkuh di luar sana, maka bisa jadi anak-anak kita nanti diselingkuhi juga oleh orang lain, suami-suami atau anak-anaknya, istri-istrinya. Jadi hati-hati ketika ada suami atau istri yang saat ini yang mendengarkan, hati-hatilah. Semua perilaku kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingat waktu itu ketika kita mendekati dari pasangan kita sekarang, mendekati suami atau istri kita, ingat waktu itu kita berkenalan, lalu janjian bertemu, lalu menanyakan alamatnya, lalu main ke rumahnya untuk ngapel, ya, sampai dengan kita membuat satu janji, sampai dengan kita mungkin di bawah bintang-bintang, di bawah langit yang malam itu, kita saling mengikatkan janji, Dek, nanti kita kalau nikah mau punya anak berapa, Dek? Ingat gak waktu itu? Aku mau 2 aja, dua kurang, Dek, 11. Loh, kebanyakan, Kang, gitu. Jangan 11, 5 deh, ya udah, 6 deh. Terus kita nanti punya rumah di mana ya, Dek? Punya rumah kita enggak apa-apa, asal gede yang penting luas. Asal mewah yang penting mahal gitu ya. Ada tuh. Ingat enggak kita waktu itu? Waktu ketika kita sama istri kita atau suami kita jalan, menyusuri jalan malam, lalu hujan turun, basah kuyup, cepat-cepat kita membuka jaket yang kita pakai untuk melindungi dari hujan terhadap pasangan kita. Saat-saat itu begitu indahnya. Sampai ke pernikahan, sampai dengan punya anak 1, punya anak 2, luar biasa keharmonisan yang telah dipupuk. Dan hawa nafsu setan mulai membisiki dan menggelitik hati kita, hati para sahabat, untuk apa? Untuk tertarik dengan lawan jenis yang lain, untuk orang lain. Dan mereka, setan dan bala tentaranya, mulai menggelitik hati untuk membuka hati kita untuk yang lain, untuk wanita yang lain, untuk pria yang lain. Karena setan dan bala tentaranya sangat tidak suka melihat ada keluarga yang sangat harmonis, ada pasangan yang tetap memegang keharmonisan dan janji-janji setianya sampai dengan hari ini. Setan dan bala tentaranya terus untuk memenuhi birahi-birahi kita agar terluap, pecah, dan memberikannya kepada orang lain. Dan mulai sekarang haruslah dari kita semua untuk memastikan bahwa diri kita tidak akan pernah mau untuk digoda oleh setan dan bala tentaranya agar tertarik kepada lawan jenis atau orang lain yang kita sebut will atau pill gitu ya. Apabila ini mulai terjadi, kata Rasul, apabila kau melihat dan tertarik dengan orang lain selain pasanganmu di rumah, maka segeralah kembali ke rumah, lalu gaulilah pasanganmu di rumah. Ya, Rasul berkata, apabila engkau di luar sana menemui seseorang atau orang lain yang mulai
engkau tertarik kepadanya, maka segera pulanglah dan gaulilah pasanganmu di rumah. Kembalilah mengingat masa-masa dulu ketika engkau masa-masa pertemuan dan masa-masa pernikahan yang awal dulu. Mulai ingatlah masa-masa indah ketika bersama dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Karena itu bisa menjadi tameng, bisa menjadi penjaga untuk kita terhadap orang lain yang ingin menghancurkan keluarga kita. Ingat, pegang teguh bahwa kekuatan kita adalah istri, suami, dan anak-anak kita. Jangan bercerai-berai dari mereka. Ingat, mereka lah yang akan kita bawa untuk dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah. Dan mulailah merapat kepada Allah, mohon bimbingannya, mulai mohon tuntunannya. Karena Allah selalu bersama kita. Salam inspirasi, saya Helmi Ardi Bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, dan untuk mencintai.

kumpul teman berdua. Karena yang biasanya cuma bisa nonton lewat fancam aja, Oktober ini waktunya lihat Baby Monster live in Jakarta lewat rangkaian world tour mereka. Baby Monster siap mampir ke Indonesia dan mau ketemu langsung katanya sama para fans yang udah nungguin energi panggung mereka dari dekat. Jadi siap-siap buat nyanyi bareng, teriak bareng, dan juga ngerasain sendiri momen

Kedua, di balik melimpahnya hasil tangkapan ikan di sejumlah perairan Indonesia, ada proses alam yang bekerja terus-menerus di baliknya. Fenomenanya dikenal dengan nama upwelling, yaitu naiknya massa air yang kaya nutrien dari dasar laut menuju ke permukaan. Upwelling ini adalah proses alami, teman Pro2, ketika air dari lapisan laut yang dalam itu bergerak naik menuju permukaan perairan secara bertahap ya. Nah, air yang terangkat ini umumnya mengandung nutrien yang melimpah yang dibutuhkan berbagai organisme laut untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ketika nutriennya mencapai permukaan laut, dari mulai fitoplankton ini akan berkembang lebih cepat karena ada pasokan makanan dan sinar matahari. Fitoplankton ini merupakan organisme mikroskopis yang jadi dasar rantai makanan untuk berbagai jenis ikan dan biota. Jadi, wilayah yang mengalami upwelling ini umumnya punya tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Dan kondisi inilah yang menjadikan kawasan upwelling sebagai lokasi penting bagi aktivitas penangkapan ikan oleh para nelayan biasanya. Dan fenomena ini sebenarnya ditandai pertama-tama dengan penurunan suhu permukaan laut, terus juga peningkatan salinitas dan munculnya arus vertikal ke atas. Itu adalah tanda-tanda upwelling, teman Pro2 ya. Dan kalau nelayan tuh udah fasih banget dengan tanda-tanda ini, artinya saatnya sebentar lagi panen gitu ya. Selain itu ada juga peningkatan konsentrasi klorofil juga yang jadi indikator penting adanya aktivitas upwelling di perairan. Dan kombinasi dari berbagai indikator inilah yang menunjukkan massa air kaya nutrien mulai terangkat dari lapisan laut yang dalam gitu, teman Pro2. Dengan memahami upwelling, masyarakat bisa tahu nih alasan kenapa perairan Indonesia tuh punya hasil tangkapan yang melimpah gitu ya. Dan fenomena inilah yang menunjukkan pentingnya proses alam dalam menjaga kesuburan laut dan ketahanan pangan nasional. Sebenarnya manusia kita tuh gak usah ngapa-ngapain gitu, karena alam sudah bekerja dengan sendirinya. Yang perlu kita lakukan adalah nikmati hasilnya, tapi jangan dieksploitasi, dan dijaga alamnya supaya terus-terusan bisa bergerak sendiri secara natural gitu. Jangan dikontaminasi. Iya gak sih, teman Pro2?

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
2: FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: teman-teman berdua menjelang jam 7 malam. Aku harus pamit dari sore ceria kali ini sambil seperti biasa mengantarkan kamu menuju Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC Music Live Chat yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sore Ceria di Pro 2 FM RRI Bogor.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lu tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Selamat malam teman Pro 2 Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, bek muda timnas Indonesia Matthew Baker mendapat apresiasi dari Nova Arianto usai menjalani debut bersama tim senior. Baker mengungkapkan pesan tersebut diterimanya setelah pertandingan melawan Oman. Baker mengatakan Nova menghubunginya tidak lama setelah laga berakhir. Selain Nova, kakaknya Timothy Baker yang tengah memperkuat timnas Indonesia U19 juga memberikan respon positif setelah pertandingan. Dia mengatakan sang kakak merasa senang bisa menyaksikan momen debut tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium, Senin 8 Juni 2026. Shin Tae-yong menggantikan Mauricio Souza yang sebelumnya berpisah dengan Persija setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Pergantian pelatih dilakukan sebagai bagian dari upaya manajemen Macan Kemayoran untuk meningkatkan prestasi tim di musim mendatang. Dalam acara perkenalan ini, Shin Tae-yong menyapa publik dan menyatakan kesiapannya untuk memimpin Persija. Dia menegaskan ingin memberikan kontribusi maksimal serta membawa klub ibu kota meraih hasil terbaik. Menurut Shin Tae-yong, target utamanya adalah membantu Persija tampil kompetitif dan bersaing di papan atas. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpang Prodo, balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya. Sampai dengan nanti di jam 12 di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Tapi sebelum itu di jam 8 lebih ini sampai dengan jam 9 kita bakal dengerin obrolan ngopi, ngobrol Piala Dunia 2026 yang di malam hari ini komunitasnya itu adalah Real Madrid, Tumpang Prodo ya. Ada saya sendiri dan juga nanti ada gelagah juga ya dari 11 ini rerun sebenarnya. Jadi kita dengerin dulu sama-sama untuk ngopinya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: pendengar Pro 1 RRI Bogor
1: dan juga teman Pro 2, Pro 2 RRI Bogor.
0: Kembali lagi di ngopi
1: ngobrol Piala Dunia, Bang. Salam olahraga.
0: Dim, apa? Masih seputar Piala Dunia di 2026 yang kayaknya sebulanan lagi.
1: 11 Juni ya, kalau salah.
0: Iya, betul. Kick off tentunya ngobrolin Piala Dunia ini jadi segmen spesial,
1: betul,
0: untuk RRI Bogor karena kita juga jadi official ya.
1: Betul.
0: Official media yang juga nanti menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Kalau kita ngobrolin soal Piala Dunia yang sekarang kan tentunya banyak aturan baru,
1: banyak baru juga, format baru, terus banyak trivia-trivia yang kayak gitu,
0: trivia
1: kayak tiga negara kan baru pertama kali juga soalnya kan.
0: Yes, kalau cuma ngobrol berdua kayaknya kurang seru.
1: Sip.
0: Makanya kali ini kita datangin tamu spesial ya, ada teman-teman dari PRMI, kalau Milan kan sebutnya seasonnya, kalau Madrid tapi
2: regional
0: Bogor.
1: Oke, okay, antem.
0: Yang
1: nggak ada, Bang.
0: Nggak ada antemnya.
1: Nggak ada antemnya.
0: Gue nyanyi boleh nih.
1: Boleh.
0: History gitu, Bang.
3: Dibantuin dong.
0: Historia pur hasil. Saya jadi mempertanyakan Anda ini juga enggak.
3: Bang, kayaknya cocok deh. Mau pindah nggak, Bang?
1: Semua kalau saya mah sebenarnya
0: biasanya sih emang dia ditawarin. Kalau kemarin kita sama teman-teman ditawarin login. Mungkin okay, teman-teman Madi juga bisa ajak.
3: Bang,
0: bisa ajak juga.
3: Ayo, bisa kita login. Cukup. Hala Madrid Famos.
1: Hala Madrid Famos, Bang.
2: Kalau mau yang lebih keras, Puta Barca.
3: No.
0: Oke, okay. Kali ini kita perkenalkan yang pertama ada langsung Ketua PRMI Bogor, ada Kang Wildan. Halo, selamat pagi Kang Wildan.
1: Selamat pagi Kang Wildan.
0: Ada juga Humas dari PRMI Bogor, ada Kang Satrio.
1: Siap,
0: pagi, selamat pagi. Dan juga kalau sebutan untuk ladiesnya Madrid itu apa sih?
3: Cicas.
0: Cicasnya Madrid Bogor ada Teh Winda. Halo, selamat pagi Teh Winda.
3: Selamat pagi.
0: Nah, ini kalau Madrid nih gede nih.
1: Fansbase-nya gede juga.
0: Betul, fanbase-nya gede. Kemudian pemain-pemainnya juga mulai dari lini depan sampai lini belakang. Masukin Piala Dunia. Enak jadi kita bedahnya. Enak kita bedahnya ini ya. Tapi sebelum kita lanjut panjang lebar soal Piala Dunia gitu ya, mungkin dari masing-masing sama nggak kira-kira nih ya, tim favorit atau
1: favoritnya.
0: Tim favoritnya
1: klub boleh sama, Bang.
0: Klub boleh sama,
1: belum tentu.
0: Belum tentu. Mungkin kita mulai dari Kang Wildan. Kira-kira Kang Wildan apa nih, Kang Wildan?
2: Kalau aku
1: Persib.
0: Oh,
1: beda, Bang. Beda. Negara-negara.
0: Beda.
2: Sebenarnya Persib Bura sih. Kemarin.
0: Sama.
3: Jadi pengen Indo lagi, King Indo.
0: Nanti kita bahas tuh.
2: Boleh. Oke. Kalau saya sih, pemenang dari Euro 2024.
0: Spanyol.
1: Madrid juga.
0: Bisa dikatakan kalau fan Madrid udah pasti Spanyol nggak sih? Bisa dibilang gitu nggak sih? Karena rata-rata kayaknya Spanyol, apa enggak?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga, Bang.
1: Okay, Spanyol.
0: Kenapa Spanyol?
2: Kalau ngeliat dari rata-rata stabilnya negara-negara, dari beberapa edisi-edisi, entah dia di Piala Dunia ataupun di Euro yang kawasannya sendiri, menurut saya yang paling stabil dan regenerasi selalu ada itu Spanyol. Jadi stabil menurut saya, walaupunnya agak naik turun, sekali turun flop banget, tapi kalau sekali naik juara.
1: Bahkan sempat back to back ya waktu itu ya,
2: back to backnya
0: itu kalau Kang Wildan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ke Kang Satrio.
4: Ya. Kalau saya sendiri, sebenarnya negara yang saya suka itu ada di dua benua. Satu benua Eropa, satu di benua Amerika.
0: Okay.
4: Kalau di benua Eropa sudah pasti saya suka Spanyol. Karena saya dulu nonton zamannya Iker Casillas di tahun 2008.
0: Cocok.
4: Jadi sebagai saksi bahwa Spanyol itu pernah hat-trick dari Euro.
0: Betul.
4: Piala Dunia sampai Euro lagi.
0: Ya.
4: Cuma punten ini untuk di benua Amerikanya, saya suka Argentina. Yang notabene fans Madrid. Ini klarifikasi dulu ya. Ada alasan kenapa suka Argentina, karena dulu saya sangat suka sama Angel Di Maria tahun 2014.
0: Oh, iya sih.
2: sebut aja ya, sebut aja.
4: Ayo ini kalau
0: sih. Nge-training.
4: Karena saya ingat aksi-aksi di Maria saat menyelamatkan Madrid
0: betul.
4: Ya, saat 2014 lah di Sima. Tapi emang suka Argentina itu dari zaman 2009, zaman-zamannya Crespo dulu.
0: Oh, oke, Hernan Crespo.
4: Oh, iya, Hernan Crespo. Jadi kalau disebut untuk negara saya pegang dua sih.
0: Yang dua.
4: Iya, walaupun agak bertentangan ya Argentina tersebut.
0: Jadi emang masang dua nih.
4: Iya, kalau ini masang. Kalau disebut karbit kan, tapi kalau disebut benua saya megang per benua.
0: Iya, iya, iya. Tapi Madrid Argentina memang jarang bang,
1: jarang
0: mati itu bang, sumpah.
2: Dan bisa jadi kontranya loh.
0: Betul, ya, jadi kontranya. Karena prediksinya kalau nggak rata-rata Brazil pasti.
4: Itu serius kan? Ketika Messi bikin gol, kita harus teriak gitu di Argentina. Karena memang suka senang gitu. Tapi ketika dia ah ini nih orang yang suka bikin gol ke gawang Madrid gitu kan, sampai hat trick juga kan. Ada trauma tapi ada kesenangan gitu.
0: Aman ya, aman nih kasih
1: trik. Luar
0: ya, aman lagi.
4: Waduh.
0: Aman ya, aman.
1: Bubar
4: nih. Jangan yang di sini. Kami aja baru tahu.
0: Luar kan bentar lagi.
3: Langsung speechless loh ini.
0: Speechless.
1: Lanjut bang.
0: Kalau Rio Spanyol Argentina agak menggugurkan ya. Kemudian kalau Teh Winda.
3: Kalau King Indo masuk harusnya King Indo.
0: King Indo,
4: respect.
0: Respect.
4: Respect.
2: Itu nggak bisa dibantah.
4: Nggak bisa dibantah.
3: NKRI itu harga mati.
0: Betul.
3: Ah aku Portugal.
0: Portugal.
4: Masih masuk.
0: Iya iya iya.
1: Ada karena Ronaldo.
3: Nah itu dia tuh. Boleh bilang su gitu.
0: Oh iya su. Apalagi
1: tapi memang gitu bang. Jadi maksudnya kadang tuh kita tuh ngefans sama pemainnya
0: ya. Betul.
3: Nah, betul.
0: Ada juga yang memang terikat klubnya, terikat klubnya karena mungkin sejarah ataupun juga hal lainnya. Tapi memang ada rata-rata ke kalau cewek kayaknya memang
1: pemain.
3: Iya pemain. Ya. Kayak dulu tuh aku sempat Itali.
0: Karena
3: bukan karena Juventus, karena dulu visual ya, kalau cewek itu lihatnya dari visual.
0: Siapa pemain Juventus yang
3: Totti? Bukan, maksudnya pemain Italia.
0: Oh pemain Italia.
3: Oh iya. Francisco Totti.
0: Namanya Juventus sih. Italia tadi ini bukan
3: ya, Italia. Sebenarnya aku juga
0: framing. Kamu juga nggak framing lagi.
3: Ya aku sebenarnya suka juga sama Del Piero itu awal. Juventus ya, Juventus ya.
1: Betul.
0: Del Piero.
1: Suka Juventus gara-gara Del Piero bang, sebenarnya bang.
3: Del Piero. Dulu awal-awal aku tahu bola itu sebenarnya Juventus sih sebenarnya, karena waktu itu bapak aku tuh seneng sama Juventus.
0: Oh jadi ada awal-awal nonton bola tuh pasti yang dilihat Juventus.
3: Ya, jadi dikasih lihat ini karena ngikutin orang tua gitu.
4: Sesuai pilihan.
0: Temurun.
2: Gen.
0: Setelah udah mulai mengerti,
3: Juventus. Sudah sadar.
0: Puasa gelar.
3: Sudah sadar ya kan.
4: Kalau soal puasa gelar, Madrid 2 tahun.
0: Iya.
4: Madrid 2 tahun nih
0: puasa. Waduh, enggak bersinar di Eropa nih ya kan.
1: Juventus ini kapan sih?
2: Maaf ya teman-teman JCI ya.
0: Baru muncul sosok Ronaldo baru tuh.
3: Iya, aku kenal Ronaldo itu pas di MU.
1: Bukan pas SD tuh.
3: Bukan. Akrab banget ya.
1: Akrab banget, akrab banget kan kenal.
0: Iya. Oh dari MU, berarti sempat ke MU juga. Kemudian pindah ke Madrid, jadi ke Madrid juga.
2: Pindah alasan gak ikut.
4: Iya.
2: Nyangkut Madrid.
3: Nyangkut, bener-bener nyangkut di Madrid.
1: Ya udah nyaman gitu.
3: Udah nyaman banget
1: di Madrid. Oke. Okay. Kalau Kang Wildan kenapa Madrid Kang?
2: Kenapa Madrid?
1: Nah,
2: ya.
1: Baru lahir Madrid gitu.
3: Madrid dari lahir.
0: Gitu dong.
1: Ada.
2: Awalnya sih yang paling disuka adalah karena warna.
1: Oh putih. Oke.
2: Okay. Yang terpikirkan memang sepak bola memang dalam kalau secara personal saya memang sepak bola juga termasuk dalam kehidupan saya. Tapi karena warna dan waktu itu juga Galacticus yang benar-benar secara framingnya tuh wah banget gitu. Jadi siapapun ke trigger dong untuk tahu Galacticus Real Madrid.
0: Tapi kalau warna harusnya larinya ke Inggris.
1: Inggris putih juga Kang?
2: Enggak.
3: Langsung saya tarik Bang ke Juventus ada putihnya.
1: Oh iya putih hitam loh.
0: Oh karena memang dari sejarahnya Madrid juga baru Bellingham kayaknya yang pemain Inggris yang
3: Owen Beckham pernah.
0: Iya sih Inggris kalau warnanya ya.
3: Nah itu tuh visualnya.
2: Tapi kan include di dalam Galacticos itu. Ketika dapat Inggris pasti ada Galacticos di situ. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti Italia karena nggak lolos ganti.
3: Ganti. Udah dua kali. Dua kali berarti 8 tahun. Ya,
2: 8 tahun. 12 dong.
3: Tiga berdua sih.
0: Tiga edisi.
3: Tiga kali, tiga edisi. Mm-hmm.
5: Kayak bentar lagi bubar sih.
0: Tapi kan gak apa-apa. Karena kurang hoki aja di Itali itu. Nah,
5: gua tuh juga fans Itali bang.
0: Iya kurang
5: bang.
0: Hoki kan yeah. Gua mah membuat ya. Sabar ya. Karena hoki aja nggak hoki.
3: Bang gak, sampai sekarang masih Itali.
5: Masih.
3: Masih.
5: Walaupun nggak menang ya.
2: Nggak bisa stabil. Kok stabil dalam hal yeah. Tidak datang. Kok nggak tidak yeah. Ikut
4: bang main. Stabil nonton Itali yang ngantuk itu.
0: Kalau kata saya mah pindah aja.
3: Benar bang. Saya aja.
0: Belanda.
5: Udah lanjut sih. Ini juga Belanda.
0: Oke. Berarti Italia kalau berarti apa yang dijagokan sekarang untuk Piala Dunia 2026 Teh Winda?
3: Portugal.
0: Oh ya Portugal ya. Karena Cristiano Ronaldo dan apalagi Cristiano Ronaldo jadi yang terakhir untuk
3: yang terakhir.
0: Betul. Untuk dia gitu ya. Karena ada beberapa Modric juga jadi yang terakhir.
5: Messi juga ini
0: sih juga
5: si Ronaldo.
0: Ya si Ronaldo iya.
2: Jadi bisa jadi pertarungan terakhir.
0: Heeh. Ya bisa-bisaan lah.
2: Ya bisa-bisa.
0: Bisa dikatakan dia bisa-bisaan
5: ini. Last dance para legenda sudah.
2: Last dance benar banget itu.
0: Tapi kalau biar agak seru sih memang ya sudah kayaknya saya juga ini Portugal sih biar eranya Messi Ronaldo tuh udah beresin aja dulu gitu nah, ada era lainnya lagi nah, gitu.
5: Tapi perdebatan akan terus berlanjut nah, itu iya era sih. Messi dan Ronaldo.
3: Kayaknya perdebatan
2: enggak akan habis.
3: Enggak selesai dikit ya kalau Portugal juara sih.
2: Iya.
3: Karena kan selama ini kan fansnya itu kan lebih membanggakan piala dunianya.
0: Betul. Belum belum godnya belum lengkap kalau belum ada titel piala dunianya katakan gitu.
5: Katanya.
3: Katanya. Padahal ada katanya juga. Euro itu lebih susah katanya.
5: Iya, katanya. Karena cuma Messi yang emang pialanya yang lengkap gitu.
0: Iya.
5: Ronaldo hanya tinggal piala dunia aja.
2: Hei, enggak maksudnya Messi dalam Argentina ini.
0: Saya baru ketahuan.
2: Ini mau dibahas kontroversialnya Argentina itu di Qatar, tidak habis semua tuh.
3: Iya, yang itu.
2: Tapi kan juara.
0: Oke.
3: Yang penting juara ya.
0: Iya.
5: Tapi kalau ngomongin soal pemain Madrid gitu, yang kira-kira bakal jadi MVP lah, MVP-nya. Ada gak?
2: MVP di negara masing-masing atau di Piala Dunianya?
0: Di Piala Dunianya.
2: Kalau secara umum dari aku ya.
0: Ya boleh.
2: Oke, okay, aku masih di Kylian Mbappe.
0: Menurut
2: aku.
0: Oke, okay, Mbappe.
2: Ya, karena secara klub dan timnasnya berbeda nih. Ini bisa punya dua skin yang berbeda ketika di klub ataupun di negaranya. Ya dengan ya baik lagi Prancis juga kalau bisa dilihat gitu dari depan sampai belakangnya
5: semuanya lumayan rata,
2: ya. Lumayan rata gitu nggak ada yang jomplang.
5: Squadnya
2: gitu.
5: Dalam ya.
2: Tuh itu menurut aku.
5: Kalau menurut Kang Satrio,
4: kalau saya lebih megang ke Vinicius Junior.
5: Oke, ini dia baru.
4: Iya.
5: Ini
4: ya. Asalkan dia menurunkan ego dia itu aja. Ya. Sebenarnya emang dia tuh pemain yang berkualitasnya bagus ya. Cuma memang terkadang emosional dia yang terlalu dikeluarkan akhirnya ngacauin permainan dia sendiri gitu. Tapi untuk Piala Dunia kalau memang Brazil sampai ke final atau sampai juara Vinicius Junior.
5: Kalau Brazil sendiri kalau Kang Satrio bilang skuadnya di generasi sekarang tuh
0: oke enggak ya?
5: Dalam enggak
4: sih? Kalau disebut oke mungkin karena kan teori Ancelotti itu nggak terlalu taktikal ya. Dia kalau disebut squad dia emang mewah, tapi mungkin dia di bagian tengah dan belakangnya agak kurang.
5: Agak kurang ya sebenarnya.
4: Memang dia Brazil tuh mewah di depan gitu, karena di depan apa di tengah di belakangnya itu sedikit kurang. Karena emang Ancelotti itu selalu tidak pernah membatasi pemain ya. Kalian tidak perlu taktikal, tapi bermain sesuai kualitas kalian. Biasanya Ancelotti seperti itu.
0: Itu yang diterapin dia juga.
4: Makanya kalau Madrid itu sebenarnya kembali lagi ke Madrid ya agak geser sedikit. Kalau di Madrid itu tak perlu pelatih yang taktikal, yang penting bisa menguasai ruang pemain.
5: Oke. Okay.
4: Itu.
0: Biasanya Vinicius, kemudian Mbappe yang jadi spotlightnya gitu ya kan di Piala Dunia. Kalau dari Teh Winda?
3: Kalau dari Madrid sama. Saya Mbappe.
0: Mbappe ya.
3: Iya.
0: Si Ratata Mbappe sih.
3: Betul.
5: Kalau Vinicius, apakah kalau misalnya balik lagi ke Vinicius ya, kalau kita bandingin kan kalau Mbappe udah teruji di Piala Dunia kemarin gitu kan, Euro juga lumayan gitu ya. Kalau Vini sendiri, apakah performanya akan sebagus pada saat di Madrid? Apakah nanti akan seperti itu atau gimana?
4: Kalau misalnya di Piala Dunia, Vini itu emang tergantung dari emosionalnya dia gitu. Kalau emang dia bagus, disebut bagus, mungkin. Tapi kalau dia emosional tidak bisa terkendali, dia akan ngacauin permainan dia sendiri gitu. Misal contoh, dia terlalu egois akhirnya, jadi selalu memaksakan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol atau misalnya menjadi oper ke tim lain, teman lain gitu. Nah, dia selalu ngutak-atik sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang jelek dari Vinicius Junior. Karena flashback saat di Madrid di 2024 itu, nama Vinicius gila itu memang permainannya itu benar-benar as a team gitu. Dia tuh benar-benar bikin naik semangat tim, ya demi tim, bukan demi dia sendiri gitu. Yang penting emang dari iya, yang penting selain tandem emosional dia harus dikontrol lah. Karena emang setelah yang downgrade dari skill Vini itu setelah dia gagal menang Ballon d'Or, itu memang kerasa banget lah, dia kurang banget.
5: Kalau kalau Vini sama Mbappe itu sekarang lagi prime apa enggak sih masuknya?
4: Prime itu maksudnya?
5: Prime.
4: Kalau disebut prime.
5: Prime-nya ya, ya sekarang.
4: Apalagi kan Mbappe kan usianya masih 20-an ya, sama Vini juga 20 sekian, cuma memang di Madrid enggak menonjol,
5: enggak perform ya.
4: Iya, enggak perform itu karena posisinya sama.
5: Oh iya, ya,
4: sama-sama left
5: winger, sama-sama kiri ya.
4: Iya, sama-sama kiri. Makanya ketika di Madrid tuh Vini di sini, harusnya kan kalau as a striker Mbappe di sini gitu, dia maju di depan gitu di kotak musuh.
5: Tapi emang sekarang Mbappe, Mbappe digeser ke tengah kan? Enggak.
4: Iya, di tengah.
5: Iya, akhirnya. Oh, itu alasan kenapa Mbappe juga agak kurang perform ya? Karena memang bukan di posisi aslinya. Mungkin mirip-mirip sama kayak zamannya Madrid Bale yang harus ngalah ke kanan, enggak sih?
4: Oh iya, Bale.
5: Iya,
2: itu ya. Tabrakan posisi.
5: Berakan sama Ronaldo kan soalnya.
0: Okay. Masih banyak tuh kan, ada selain Vinicius, Mbappe, masih ada pemain-pemain lain yang juga kayak Rodrigo, kemudian
5: Bellingham.
4: Rodrigo kemungkinan absen sih dia.
3: Trent Arnold.
4: Mungkin ada satu debutan yang saya paling tunggu ya di Argentina.
5: Ini
4: Nico Paz.
5: Nico Paz.
3: Turki.
4: Dia kalau memang dipanggil nanti dari timnas Argentina, saya paling nunggu Nico Paz, karena kan dia emang pemain peminjaman dari Madrid ya. Main di Como itu, Como kan
2: yang bagus stabil
4: dan bagus banget. Makanya kalau memang Argentina
2: benar jadi pemain nomor 10
4: di Como. Makanya yang paling ditunggu sih debutan ini Nico Paz dari Argentina.
0: Kalau tuh ini ada reguler, karena kan Turki udah lolos nih. Lolos kan Turki ya. Ada reguler gimana?
4: Ada reguler mungkin dia bakal perform, cuma kan tergantung dari timnya juga sendiri ya.
2: Siapa supportnya?
4: Iya, siapa supportnya kan? Akan syukur.
2: Hasan di top. Nuri Sahin.
5: Hasan Sas.
3: Itu pemain Turki, pernah main di Madrid.
5: Iya, makanya 2013 si Mourinho.
2: Itu aja gitu.
4: Seingat saya tapi
5: ada juga pemain Madrid yang mungkin bisa dibilang nanti untuk Piala Dunia ya. Itu bakal jadi overrated.
4: Overrated.
5: Ada enggak kira-kira? Justru
4: sekarang dia benar-benar down perform banget ya.
5: Padahal waktu debut awal kan gila-gila
4: dia. Apalagi tandemnya sama Joselu itu gila. Apalagi ketolong cross juga kan dia.
5: Jadi kalau misalnya Kang Satrio bakal overrated tuh di Piala Dunia.
4: Iya, kemungkinan Jud.
5: Tapi sampai flop enggak?
4: Flop enggak?
5: Oh, flop enggak.
4: Karena dia di Inggris pasti lebih ngandelin Declan Rice. Harusnya.
2: Ya, dengan posisi yang hampir
5: sama,
2: posisinya kalau CDM dengan CAM, kalau misalnya di games gitu ya. Ada attacker sama dia lebih bertahan sih Declan Rice, tapi Declan Rice box to box nya kan
4: itu yang enggak bisa dikuasain sama Jude
2: ini itu gitu.
0: Kalau itu menurut Kang Satri, kalau Kang Glenn sih
2: aku paling overrated
5: ya,
2: ngelihat dari kedalaman squad sih Courtois sih di Belgia kalau memang jadi pilihan utama.
5: Oke.
0: Okay. Oh iya, Belgia tuh masih di Golden, masih squad
2: habis. Masanya habis.
5: Terakhir
2: berarti di Qatar
4: eranya habis.
2: Eranya
4: di Qatar.
2: Di Qatar karena akhirnya setelah itu beberapa pemain yang memang pilar utama di klub-klubnya pindah masing-masing. De Bruyne,
0: Cicinya, Kanavoli ya.
2: Gitu-gitu. Terakhir ya udah kalau masa golden generation-nya si Belgia itu ya Courtois. Gitu lagi. Nggak tahu ya gitu. Jadi ya kemungkinan bakal gendong si Belgia itu sendiri gitu. Kayak sekarang aja gendong Kadir sendiri
4: ya, dia doang yang gendong.
2: Nah, kalau kemarin kalau nggak ada dia 6-0 kemarin dia kan.
0: Berarti lini belakang tuh aman ya, karena ada ini juga kan. Apa namanya? Back siapa yang pemain Jerman?
5: Oh, ini Rudiger.
0: Rudiger. Ya.
4: Rudiger. Emang permasalahan lini belakang Madrid itu emang dari pertahanan dia. Pertahanannya karena emang badai cederanya itu yang paling banyak
2: sih. Tapi rata-rata iya, tapi yang rata-rata adalah pemain Madrid bukan permasalahan di negaranya.
4: Iya.
0: Di klubnya ya.
2: Selalu di klubnya gitu. Semua hampir dari beberapa negara jadi satu, justru malah jadi crowded di dalamnya menurut kami gitu. Jadi
0: karena memang rata-rata di negaranya tuh semua pada perform kan.
2: Iya, itu semua rata-rata perform, lebih banyak ke perform daripada Andre itu sendiri.
5: Oke, okay, kalau Teh Winda pertama kali nonton Piala Dunia tuh edisi kapan, Teh?
3: Kita lihat 2002 nih. Kayaknya
5: 2002.
2: Wah, kolot nih.
4: Wow.
3: Itu aku masih kecil.
5: Jepang Korea ya, Jepang Korea.
4: Saya main gundu tuh, saya berani.
3: Sama. Itu masih SD.
5: Masih SD.
2: Saya belum sekolah, Pak.
4: Iya. Masih 4 tahun itu masih enggak.
5: Tapi pada saat itu memang belum ngerti tapi
0: belum
5: ya.
0: Belum ngerti.
3: Agak ngerti dikit.
5: Agak ngerti dikit. Udah emang ya.
3: Oh. Waktu itu tetap Itali waktu itu.
5: Oh, tetap Itali.
3: Iya. Okay. Awal-awal itu Itali pokoknya.
0: Walau 2002, setelah itu 2006 juara tuh Itali.
3: 2006 ya, yang sama Prancis itu kan.
2: 2002 kalau
3: yang
0: final. Kenapa jadi momoknya fans Itali itu di 2002? Wah,
2: itu karena
0: gara-gara Anjungwar. Lagi-lagi itu mah kayak hoki.
5: Iya. Enggak, tapi Spanyol juga kena kan.
0: Spanyol juga kena
5: itu kan. Badai Korea Selatan juga.
2: Dari jauh-jauh main ke Asia atau jadi gitu. Jadi main di kandang ya.
0: Berarti udah cukup lama juga ya Teh Winda ya, 2002, 2006 sampai sekarang gitu ya. Kalau Kang Lilin?
2: 2006, aku pertama tahu dan notice pertandingan 2006 Jerman.
5: Jerman.
2: Iya. Ya kan dulu Jerman. Iya, itu. Ngehnya tuh di pertandingan Buffon. Lebih ngeliatnya Buffon waktu itu.
3: Kadali.
2: Iya, karena itu performnya Buffon penalti Zidane.
0: Iya.
2: Italia itu benar-benar yang teringat dan terpatri pada saat itu ya, itu match-nya itu gitu. Karena waktu kalau secara personalnya pada saat itu sayanya sedang sekolah SSB, tapi posisinya kiper. Oh, nah, makanya nilai kalian Buffon-nya.
0: Oh, gitu.
2: Dan sedang perform-performnya banget di Buffon. Gitu.
5: Betul. Kasias juga.
0: Kasiasnya Buffon ya?
5: Iya, Kasiasnya kan? Sama-sama saling idola lah mereka berdua itu.
4: Bahkan Kasias pun bilang pengen pensiun setelah Buffon pensiun. Taunya akhirnya kan karena penyakitnya, Kasias pensiun dulu, Pak.
0: Iya. Kalau berarti kalau Kang Wildan 2006, Kang Satrio?
4: Kalau saya 2008. Saat Spanyol masih
5: jaya-jayanya
4: dan permainan tiki taka itu masih belum ada counternya.
5: Belum ada obatnya.
4: Ya, masih belum ada.
2: Iya, 2008 juga dong. 2010 kan Catalunya.
4: Iya, 2010. Oh, iya, maksudnya. Oh, 2010 berarti. Iya, 2010. 2010 saat Spanyol kan emang 2008, 2010 pun menerapkan tiki taka juga. Nah, di 2010 pun tidak ada counternya tiki taka. Sama yang paling memorable itu ketika Casillas nahan tendangannya Robben. Yang bikin juara Spanyol itu. Itu benar-benar
2: 50-50.
4: 1-1-1 masih kakinya masih nyangkut.
0: Sakit buat fans Belanda sih memang.
2: Itu spesial runner up.
4: Iya. Makanya Indonesia runner up terus.
3: Turun. Belum ada bintang ya?
0: Belum.
2: Orang bintang keturunan ini kejajahan. Sama aja.
0: Sama aja. Kesel sih emang gitu buat fans Belanda. Tapi edisi terbaik dari masing-masing. Dari kalian. Edisi terbaik Piala Dunia yang kalian saksikan. Kira-kira edisi tahun berapa tuh?
2: Siapa duluan?
0: Bebas.
2: Boleh. Oke. Aku secara vibes. 2010. Itu secara vibes karena memang di luar kan memang waka-waka. Samina-mina.
4: Syabalala.
2: Yang selebrasi terduri dengan komentator yang bikin lumayan merinding waktu itu
4: dengan permasalahan bola.
0: Ya, Syakira juga mainnya bagus ya.
2: Sama Pique kan? Masih akur ya.
0: Masih akur
2: waktu itu.
0: Masih akur. Tapi kan Syakira sekarang diminta lagi untuk nyanyiin official lagunya.
5: Emang iya bang.
0: Syakira lagi ditunjuk sama FIFA.
2: Oh gitu. Balikin lagi nggak? Kalau gitu bisa balik tiga
4: bikin. Bisa tuh Syakira lagi.
2: Piala Dunia. Terus Pique jadi brand ambassador gitu ya.
0: Kayaknya nggak mungkin deh.
3: Nggak. Itu aja Jungkook lagi yang kemarin.
0: Aduh, balik sih Korea lah begini.
2: Tidak semua fans sana.
5: Tidak semua suka Korea.
0: Pas memang kalau harusnya tadi si Ica ya. Yeah. Pas. Oke. Okay. Kalau mungkin oke, kita break dulu, nanti kita bakal lanjut lagi. Kalau tadi baru Kang Wildan ya. Betul, nanti kita akan tanya Teh Winda dan juga Kang Satrio, kira-kira the best piala dunianya terbaik
5: memorable-nya di mana?
0: Di mana? Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.
6: Sudah tahu segala tentang piala dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia untuk edisi kali ini bersama dengan PRMI Bogor.
1: Betul. Nih, siap. Ya.
0: Dan juga kita kedatangan member dari
1: tadi bertiga, Bang.
0: Tadi bertiga.
1: Sekarang lagi. Satu lagi.
0: Dia ada Kang Yusran selaku
2: Kepala Divisi Event.
0: Oke. Kalau tadi kita udah nanya nih Kang Yusran sama Teh Winda, sama Kang Will dan sama Kang Satrio tentang negara yang mereka bela. Klub boleh sama.
1: Jadi emang udah banyak sih.
0: Negara boleh sama, ya. Boleh juga beda. Kalau Kang Yusran dukung mana Piala Dunia?
3: Piala Dunia kali ini dukung Portugal.
0: Seneng banget ya.
1: Ada temennya akhirnya kan.
0: Akhirnya ada temennya
3: bener,
0: juga.
3: Kalau dia ngejauh kita bertiga nggak tahu. Dia pastinya wow sekali ya.
0: Tapi
3: ya,
0: memang menarik itu. Untuk kita bahas apa namanya Portugal karena salah satu apa icon. Namanya ikonnya ada
1: icon
0: di
1: Madrid
0: Ronaldo juga. Iya kan? Walaupun memang sekarang.
1: Tapi kalau Ronaldo memang bisa dibilang ikon Madrid gak sih?
3: Bisa.
4: Secara pencapaiannya,
3: semua hampir individual terbaiknya itu ada di Madrid.
0: Oke.
5: Okay. Iya.
0: Iconic champion, Ballon d'Or,
5: iconic Siente.
0: Oke, okay, betul.
5: Top scorer Ronaldo.
0: Berarti ini Kang Yusran mah ngomeletek banget nih soal Ronaldo.
1: Tapi emang karena Ronaldo apa karena Bruno Fernandes?
3: bisa beda. Tapi kalau dilihat dari apa? Permainan DDM Bruno Fernandes oke juga okay. sih. Sekarang ini oke.
0: Rafael Leao kan? Ini boleh dong.
5: Diganti soalnya MU.
3: Iya, udah diganti.
1: Betul. Tapi karena emang karena Ronaldo kan.
3: Pertama Ronaldo, kedua emang di pemain-pemainnya di klub-klubnya juga ya lagi naik-naiknya juga sih.
1: Figo.
3: Udahlah,
5: mau pensiun, Bang. Bang udah pensiun, Bang.
1: Bang,
5: kita itu. Bahas jadi Piala Dunia yang lalu-lalu pemainnya.
0: Iya. Enggak kan biasanya ada yang suka klub kemudian negara tuh karena memang sejarahnya kan.
1: Oke, ada juga ada.
3: Iya, benar. Tapi kan apalagi kan sekarang ini Ronaldo Piala Dunia terakhir ya kan?
1: Ya, betul.
3: Itu wah kesempatan besar banget sih.
1: Iya.
0: Tapi gimana kalau menurut pandangan Kang Yusran Portugal bakal kayak gimana di Piala Dunia?
1: Betul.

0: final ntar setelahnya bisa
1: juara. Karena memang Portugal kan trennya positif.
0: Positif terus.
2: Lagi-lagi positif.
1: Lagi
2: trend
1: positif dia sama.
0: Memang uji coba laga friendly match juga kan sering menang juga.
2: Ya, di kemarin kualifikasi
0: juga bagus
2: kan. Gacor kan dia. Tapi kalau squad, kalau misalnya Kang Yusran ngelihatnya gimana squad Portugal sekarang tuh mumpuni apa
0: rata sih? Rata banget sih. Oh,
2: bagus ya.
0: Dari klub-klubnya di mereka di klubnya juga lagi
2: bagus, gacor. Semua.
1: Leo enggak sih?
3: Leo enggak.
4: Siapa?
2: Milan.
1: Leo enggak.
4: Fans Milan.
1: Leo Milan. Saya mah kasih tahu aja Leo mah enggak. Lagi enggak perform Leo.
0: Duduk sini berarti. Apalagi sih ini siapa fitinya ya sekarang ya lagi final di ini kan PSG kan. Champions fitinya. Tengahnya sih yang lebih bahaya sih emang di Portugal itu.
4: Fakta.
0: Lini tengahnya. Bruno Vitinha.
2: Iya betul Vitinha, Bruno. Banyak pemain Portugal yang dalam tanda kutip memang lagi perform lagi juga gitu kan.
0: Lagi perform benar.
1: Baik, kalau Kang Yusran nyaksiin Piala Dunia dari edisi berapa? Tahun berapa?
0: Edisi 2010.
2: Oke, 2010.
0: Itu benar-benar baru ngikutin banget lah. Di 2010.
1: Tapi join suka sama Madridnya sama di tahun yang sama atau
0: join Madrid dulu? Kalau suka banget Madridnya itu di 2012.
2: Oh,
0: 2012 pas apa? Copa del Rey yang Jose Mourinho itu. 2012. Juara La Liga kan 2012?
5: 2013.
0: 12.
5: Jose Mourinho.
0: Iya, Jose Mourinho masih 2012.
5: 2012.
0: 2012 ya. Oh, masih Mourinho. Iya. Pas baru Modric pindah ke
5: 13.
0: Modric. Oh, ini yang pemain Spurs juga. Iya, Modric enggak, Modric dulu baru. Baru ini Gareth Bale 2013-nya.
5: 2013 saya
0: benar-benar
5: ya. Benar dong. 13-12.
0: 2012 baru suka Madrid-nya.
5: Bowen sama
0: Emirates
5: itu Emirates. Pisahannya di situ ya.
1: Tapi menarik juga kalau kita ngomongin Ronaldo, kan harusnya kita ngomongin Modric juga. Kalau Modric tuh di mata Madrid tuh gimana sih? Karena kan dia juga punya ini andil besar tuh dalam kesuksesan Madrid.
2: Fun fact-nya kan waktu datang sebenarnya dia underrated sekali.
1: Iya, betul.
5: From zero to hero.
2: Ya, betul ya kan.
5: Pembelian gagal.
0: Pembelian.
5: Disebutkan marka itu nyebutin bahwa ini adalah pembelian gagal.
0: Justru Alex Song lebih baik dari Modric.
1: Awal.
5: Tadi tuh karena
1: sebenarnya
5: Alex Song ke Barca. Ya gitu. Jadi performnya di Arsenal Alex Song bagus, pindah ke Barca dibanding dengan Modric dari Tottenham ke Madrid masih Alex Song gitu dibilangnya gitu kan perform negaranya juga.
1: Tapi kalau menurut pandangan kalian gitu ya, kapan kira-kira timnas kita bisa join?
2: Kemarin kan hampir-hampir
1: tuh. Sekarang udah sepakat kan? Udah sepakat kan sekarang tipis-tipis kan.
2: Kalah Bang, enggak ada tipis Bang, kalah Bang.
1: Tipis.
2: Kalah Bang.
1: Tipis.
2: Kalah.
5: Tapi kalau secara pandangan tentang ini karena memang ini salah satunya Indonesia adalah tim dengan posisi 100 ke atas yang masih punya peluang betul, masuk Piala Dunia dengan konsep yang kalau sekarang berubah kan ya 48 peserta akhirnya kan dari yang tadi 32
1: slotasinya juga nambah kan
2: waktu di ronde 3 kemarin kan Indonesia satu-satunya negara yang dari ronde 1 bisa masuk ronde 3 karena yang lain kan dari ronde 2 mulainya
5: betul. Nah itu makanya jadi secara Piala Dunia yang sekarang itu universal akhirnya. Jadi tidak karena kan Piala Dunia itu kan prestis, udah prestis, kualifikasinya lumayan berat, kedapatnya juga ya oke secara tiba-tiba secara drawing, tahu tiba-tiba dapat yang 50 under 50 posisinya gitu tiba-tiba. Yang bisa jadi ke bantai dan lain. Nyata pada saat Indo dengan naturalization-nya
1: bukan naturalisasi keturunan kan
5: keturunan ya keturunan gitu ya oke dan keturunannya itu diasporanya main diasporanya dan perform negara lain juga pakai hal yang sama
1: kok betul. Contohnya Prancis kan
5: betul.
0: Prancis justru keturunan imigran dari Afrika
1: masih Griezmann ya berarti
2: cuma ada satu kalau nggak salah
0: kalau pemainnya asli ini Benjamin Pavard yang benar-benar asli Prancis
2: Pavard
5: sisanya emang
2: kalau Satrio gimana ngelihat Indonesia apakah kira-kira kapan
1: berapa lah, tahun bisa. Lagi lah kata berapa edisi lagi lah baru bisa join gitu.
0: Kalau harapan sebagai warga negara ya, ya betul, pengennya betul. Sih secepatnya gitu ya, tapi kan kalau ya, emang track record Indonesia tuh setelah setengah jalan tuh selalu rotasi betul. Pelatih itu sebenarnya yang jadi masalah gitu. Ya kita pondasinya udah dibangun dari dulu zaman Luis Milla udah dibangun, akhirnya tiba-tiba ganti pelatih runtuh lagi. Betul. Kita mulai dari nol lagi. Nah harusnya kita emang

0: sebagai apa ya, fans ya, sebagai fans aja. Pengennya tuh pelatih yang udah membangun struktur kayak zaman Shin Tae-yong, ya udah gitu. Kita lihat dulu nih ke depannya, karena kan emang Indonesia ada step. Ya pasti ada step dia. Dari yang awalnya sebelum diaspor pemain seadanya, akhirnya sekarang kita bisa hampir selangkah ke Piala Dunia gitu. Tiba-tiba kita setengah jalan ganti pelatih. Sebenarnya ya, kalau menurut saya
1: ya
0: sangat disayangkan. Itu pondasi sudah terbangun gitu. Tinggal kokohnya aja gitu, tinggal isinya aja gitu.
1: Kenapa enggak nyontoh Jepang gitu ya?
0: Ya, karena kalau Jepang memang dia tuh yang saya baca ya, pendidikannya itu dari liga mahasiswa dia. Ya. Makanya langsung dipanggil ke timnas. Dulu ingat dulu Jepang itu salah satu yang negara flop juga. Dia tuh memang enggak bisa membuktikan dalam sepak bola, tapi kan setelah bertahun-tahun berpuluhan tahun akhirnya kan dia bisa sampai bisa ngimbangin Belgia lawan Korea kan, sampai bisa mengejutkan
1: sampai
0: semua
1: ke
0: negara.
1: Level dia yang sekarang.
2: Iya, level dia sekarang. Kemarin menang lawan Inggris,
0: menang lawan Brazil.
2: Dan tarik mereka juara loh.
0: Iya.
2: Juara Piala Dunia.
0: Berarti kan mentalnya udah terbangun itu dari saat liga mahasiswa gitu. Harusnya Indonesia memang mencontoh seperti itu. Karena memang sudah pondasi yang dibangun, jangan langsung diruntuhin gitu, biarin aja dulu gitu. Kalau dari saya sih
3: gampang banget analogi Indonesia mah. Lagi pertengahan ngebangun ganti mandor.
0: Iya. Iya.
3: Ya dari mandor pertama gua mau bikin tower nih. Kenapa jadi menara masjid? Analogi kan gitu. Gua pala lagi total ini. Analoginya gitu ya Indo emang ada.
1: Atau memang harus kita tuan rumah dulu?
3: Sudah dicoba kan 17 udah.
1: 17 udah.
0: Tadi kan 20.
3: Kenapa 20? Iya, kenapa enggak senior ya?
0: Bukannya mau pas jadi tuan rumah akhirnya gagal.
3: Satu-satunya negara yang memperbolehkan pemerintahan masuk ke unsur federasinya. Itu dia. Coba ketua PSSI-nya juga adalah unsur pemerintahan. Coba.
0: Ada tiga tim bukan?
3: Secara independensi enggak boleh kan?
1: Iya, betul.
3: Indonesia doang yang boleh.
1: Indonesia yang punya kayak gitu. Nah, kalau Tewinda gimana Tewinda?
4: Kalau harapan aku sih 4 tahun lagi ya.
1: 4 tahun lagi ya?
4: Iya, 2030. Optimis, bismillah, King Indo ya. King Indo. Biasakan bilang Indo itu dengan pakai King.
1: Iya betul. Biasakan karena omongan doa kan.
4: Iya, bismillah. Pokoknya 2030. King Indo harus masuk.
1: Oke. Kalau Kang Yusran,
5: ya harapannya juga sih 2030, apalagi sekarang udah banyak pemain apa naturalisasi buat
0: diaspora
5: kita udah banyak direkrut juga kan, buat sebenarnya itu buat jangka panjang juga sih, buat menarik pemain-pemain muda juga biar makin semangat lah, biar jadi kan kalau ada pemain dari luar apa pemain diaspora
1: ya
5: dia juga motivasinya tinggi dong, jadi latihnya makin tinggi ya, berharap sih bisa secepatnya 2030. Apalagi dilihat progres dari sekarang sih harusnya bisa sih 2030.
1: Karena kan masa usia pemain-pemain diaspora yang sekarang kan juga masih cukup panjang tuh.
5: Cukup panjang. Rata-rata di usia 25 kan? Rata-rata paling tua kan Jordi doang kan sekarang?
1: Iya, Jordi Amat.
5: Jordi Amat paling tua.
1: Sisanya sekarang tuh masih di usia-usia muda lah katakan, masih prime-nya gitu.
5: Masih panjang.
3: Masih bisa beberapa edisi Piala Dunia yang kalau kayaknya.
5: Ya makanya kan kemarin kan Shin Tae-yong itu ngekat setengah generasi kan? Ya salah satunya kan itu. Buat jangka panjangnya itu buat mereka banyak pengalaman dulu
1: ya,
5: buat ke seniornya juga nanti
1: ya. Oke, jadi sepakat kayaknya 4 tahun atau 8 tahun ke depan lah.
4: Amin.
1: Dua edisi lah.
5: 2030 atau 2034.
1: Ya.
0: Sama ada satu, jangan lupa panggil King Marcelino.
1: King
0: harus dipanggil ke timnas bahwa dia adalah juru selamat Indonesia. Siapa pemain Indonesia yang bikin gol 2 ke Arab? Cuma Marcelino.
5: Sejarah itu.
0: Respect.
1: Tapi kan ada Beckham sekarang.
0: Wah, Beckham Putra.
1: Betul. Gitu aja. Posisi itu sama. Kedua pemain ini kan sama sebenarnya posisinya gitu.
3: Sama gitu.
1: Kemarin Marcelino perform, kemarin juga Beckham perform.
0: Iya.
1: Oke. Baik. Kalau ditanya soal ini masih konteks Piala Dunia ya. Soal Piala Dunia, pertandingan yang pengen banget kalian saksikan di final tuh mana lawan mana?
5: Argentina.
1: Mungkin pasti beda-beda nih.
5: Argentina
1: dari,
5: Portugal.
1: Dari Kang Yusran,
5: Argentina Portugal pastinya.
1: Argentina Portugal, oke, finalnya ya.
5: Final ya.
1: Finalnya.
5: Itu udah laga terakhir. Inilah mega bintang ya kan, Lionel Messi versus Ronaldo. Udah paling cita-cita banget itu dah.
1: Argentina Portugal. Tewinda.
4: Kalau aku Portugal Prancis.
1: Portugal Prancis, ya. Oke, Portugal Prancis. Kang Wildan?
3: Spanyol Brazil sih.
1: Spanyol Brazil. Oh, iya Spanyol Brazil.
3: Kan gue Spanyol tadi.
0: Prancis Brazil.
1: Prancis
0: Mbappe lawan Vini.
1: Mbappe lawan Vini.
3: Iya, itu. Prancis. Kan udah ya kemarin mencet.
0: apa Inter ya, maksudnya yang di final.
3: Oh, oke. Okay, tapi kan enggak maksudnya terbayang kan karena kemarin match juga pernah kan?
1: Tapi, oh iya, match ya, juga pernah.
0: Tapi kalau di final pasti
3: atmosfernya beda-beda. Maksudnya beda, betul, betul.
0: Apalagi kalau misalnya Vini sama Mbappe-nya masih di Madrid ya. Wah, jadi highlight besar nih. Entar misalnya ini mah Mbappe juara. Biasanya di Madrid tuh kalau ada yang abis juara sama negara dirayain.
1: Betul,
0: dirayain depan Vini dong. Berarti jadi pressure ke Vini nih. Saya harus lebih baik daripada dia gitu.
1: Jadi apa iya, pemicu semangat iya, gitu ya.
3: Pemicu semangat dan pemicu crowded lagi di Real Madrid.
4: Kalau masih di jalan dong.
0: Pemicu MMA.
1: Oke, ngomongin soal apa namanya fans klubnya, kalian apa aja kegiatannya mungkin apa ataupun hal-hal yang mungkin bisa teman-teman sampaikan ke pendengar kita.
3: Oke. Zah, aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Peremi itu secara regional berada di bawah, ada pusatnya, ada koordinator wilayah dan ada regional. Regional itu sendiri. Untuk di Bogor itu sendiri sih kita skalanya Bogor Raya, kota dan kabupaten. Kalau secara geografis ya. Oke. Okay. Jadi kalau secara turun-turunnya kita punya sub-sub regional. Jadi kita ada 4 sub.
1: Ya.
3: Atas nama PRMI Bogor, ada sub regional Cibinong, ada sub regional Cilengsi, ada sub regional One Way Puncak, dan satu lagi yang bungsu baru banget 2 tahun kalau sama sekarang itu sub regional Bogor Barat. Jadi kalau secara secara terlihat geografisnya PRMI Bogor ini ada di segala penjuru mata angin. Nah itu. Dan untuk kegiatan-kegiatannya sih marwahnya kita adalah karena kita ini secara penyebutan ya, secara penyebutan aja. Karena kita memang rivalitasnya dengan bar.
1: Betul.
3: K. Dan secara marwah adalah kita.
1: Harus dijaga no gitu ya.
3: Bar.
1: Ya.
3: Bar.
1: Kak,
3: ini. Oke. Okay. Dan secara penyebutan kalau nonton. Nonton pertandingan itu adalah nobar, kita namanya nomad. Gak mau kita saking sorry ya, tapi kita namanya nomad. Marwah kita tuh di nomad.
1: Yeah.
3: Dan selain itu kita punya event, banyak banget event. Karena memang kita afiliatnya itu ke sport.
1: Yeah.
3: Kita ada fun football, mau kita join atau kita diundang atau fun futsal, itu yang paling prestisius. Dan salah satu yang membuat PRMI Bogor itu dikenal secara halayak di Bogor, utamanya di Bogor adalah tim futsalnya gitu.
1: Oh, iya,
3: tim
1: iya.
3: Futsalnya. Kalau secara umur kita tuh udah 16 tahun ya, secara umur 16 tahun kita dibentuk itu.
1: Oh, dibentuk di Bogor tuh udah 16 tahun.
3: Udah 16 tahun. Ya. Kita baru kemarin anniversary yang ke-16 kita dibentuk itu secara administratifnya tanggal 6 Mei 2010. Kemarin banget nih, kemarin banget gitu.
1: Kemarin baru ulang tahun.
3: Baru ulang tahun yang ke-16 gitu. Jadi nah, kalau event-event ya utamanya itu apalagi experience kita juga termasuk yang paling banyak akhirnya menyelenggarakan final UCL. Ini kan mau bicara sejarahnya ya. Kita juga termasuk yang paling banyak untuk menyelenggarakan akhirnya Nomad Akbar final UCL gitu, dengan audiens kita sampai 1000 sampai 2000 orang dalam satu tempat, dalam bahkan beberapa regional akhirnya join ke kita. Tapi secara event dan lain-lain, kebetulan juga Cardiff eventnya ini kita untuk mencoba untuk kedepannya lebih baik lagi. Ini PRMI Bogor ini baru banget, kita punya tagline namanya Mibo Resurrection.
1: Apa itu?
3: Artinya Mibo bangkit, mau pakai bahasa Indonesia tapi hari kemana gitu nya.
0: Biar lebih keren aja.
3: Kali ini. Kita baru lagi dan semoga ya nanti bisa mengumpulkan lagi teman-teman semua yang ada di PRMI untuk bisa lebih aktif lagi ke depannya. Karena kita juga punya target, punya harus apa yang kita lakukan untuk mengembalikan PRMI Bogor itu sendiri.
0: Fabulous.
1: Siap.
2: Oke, okay, Kang, mungkin yang terakhir juga. Kalau yang terakhir kita sebagai fans sepak bola gitu ya. Kalau misalnya untuk Kang Wildan sendiri, Kang Satrio, terus kemudian ada Teh Winda sama Kang Yusran gitu ya. Ini kan RRI kan secara ofisial sebagai ikut menyiarkan media partnernya untuk Piala Dunia 2026. Itu gimana tanggapannya?
1: Tanggapannya, Kang. Dari Kang Satrio,
2: boleh.
3: Apa lu, Pak? Tanggapan RRI.
0: Iya, sebagai ini kan Piala Dunia. Sebenarnya ya salah satu langkah yang bagus ya, karena kan enggak semua orang bisa nonton TV atau betul. Streaming ya. Atau mungkin ada yang bisa lagi di perjalanan sambil mendengarkan match ya,
1: betul,
0: kan.
1: Betul, betul, betul.
0: Karena kan tidak menutup kemungkinan setiap orang pengen nonton Piala Dunia walaupun hanya sekedar mendengar highlight, iya kan, misalnya siapa yang ngegolin, siapa ini,
1: daripada nggak mau ketinggalan momen,
0: iya nggak mau ketinggalan momen, walaupun misalnya dari perjalanan kan bisa sambil mendengarkan itu salah satu sebenarnya langkah media yang lebih bagus sih,
2: yeah.
0: Jadi kita tidak melihat saja, mendengar pun iya.
2: Oke.
1: Okay. Kang Yusran? Jangan
3: pun pernah. Ayo lanjut.
1: Kang Yusran, ya Kang Yusran.
3: Lanjut, lanjut. Gua kan udah lebih panjang gua.
1: Pindah.
3: Oke. Oke.
1: Mungkin sebagai penutup rangkuman aja dari Kang Wildan.
3: Oke.
1: Sebagai penutup nih.
3: Ya, RRI sebagai salah satu poster ya, atau apa namanya, official broadcaster,
2: yeah.
3: Ya, dari Piala Dunia 2026 yang kemungkinan gitu, salah satu Piala Dunia terbesar dan yang terbaru dengan format baru dan lain gitu, dengan media yang banyak, mungkin secara yang memang bisa nikmati mungkin visual, tapi balik lagi secara personal masing-masing orang itu berbeda. Nah, RR ini adalah salah satunya yang bisa menjadi pembeda, bisa menjadi okay, tidak mau ketinggalan, tadi balik lagi sama kayak Kang Satrio, tidak mau ketinggalan euforianya, tidak mau antusiasmenya untuk tetap mendengarkan, ya minimal bisa tahu dan bisa sambil membayangkan, oh ya, ketika highlight ini keluar, ketika pertandingan-pertandingan ini keluar gitu di Piala Dunia, yang lain teman-teman juga semuanya para pendengar, apalagi karena kan kalau secara yang punya mobil pasti gak akan pasti rata-rata ada punya radionya itu sendiri, ya, gitu. Ya, nah, pasti utamanya akan kepikiran bahwa kalau gue pengen tahu tentang
1: update piala dunia
3: pasti dengar RRI.
1: Oke, oke, thank you Kang Satrio, Kang Wildan, Teh Winda, Atur Nuhun, Kang Yusran, terima kasih banyak. Terima kasih juga udah mampir ke RRI Bogor. Okay. Semoga nanti kita juga bisa ajak ngobrol lain di lain kesempatan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai sini kebersamaan kita di Ngopi Ngobrol Piala Dunia. Nantikan edisi lainnya. Saya Gelaga Biasa.
2: Saya Dimas Arda.
1: Kami pamit.
2: Salam olahraga.

0: FM.
1: Oke, okay, nomor 2 ya. Tadi kita udah ngomong ngobrol-ngobrol sama ada ngopi tadi, ngobrol Piala Dunia barengan teman-teman dari fans Real Madrid ya. Kita lanjut lagi ke program acara kita yang berikutnya. Ada beberapa fakta unik seputar benda-benda sehari-hari yang apa ya, aneh tapi nyata lah yang bakal kita omongin. Jadi jangan kemana-mana, masukin diri kalian tetap stay tune di Brodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya. Teman

0: Teman-teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada beberapa fakta menarik yang juga sederet kegunaan ya, apa ya, kayak tip hack gitu ya, dari berbagai benda sehari-hari yang mungkin bisa lebih mempermudah hidup kita. Salah satunya adalah makanan mentah, teman Pro 2. Kamu tahu apa enggak bahwa makanan mentah itu bikin berat badan cenderung turun, sedangkan kalau kita makan mateng, berat badan kamu akan cenderung naik gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan kalori antara makanan yang dimasak dan makanan yang masih mentah. Kalau berdasarkan penelitian gitu, makanan yang sudah dimasak itu mengandung lebih banyak kalori daripada makanan mentah. Dan ini bisa dijelaskan juga sama fakta bahwa makanan matang itu telah terurai terlebih dahulu, sehingga memudahkan tubuh untuk menyerap nutrisinya. Sedangkan yang lain, tubuh membakar beberapa kalori ketika menyerap makanan mentah karena prosesnya berlangsung lebih lama, teman Pro 2 gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, kita masih di 106.8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada apa ya, life hack juga lah masuknya ya. Jadi menemukan biji jagung yang belum jadi popcorn nih di bagian bawah kantong popcorn yang dimasukin ke microwave. Ini benar-benar ngeselin kadang gitu. Tapi ada cara mudah sebenarnya untuk mencegah hal tersebut terjadi, teman Pro 2. Jadi yang kamu lakukan itu sebenarnya cuma harus membuka sedikit kantong popcorn yang udah di microwave, kemudian dikocok di atas mangkok untuk misahin biji jagung mentah dari popcorn yang udah jadi. Sebenarnya cuma kayak gitu doang caranya gitu. Terus teman Pro 2, kamu itu sebenarnya bisa menaruh sepatu dalam mesin pengering dengan menggantung memakai tali, memakai talinya gitu. Jadi jangan kamu masukin semuanya, tapi kamu gantung aja teman Pro 2. Pintunya tuh kamu ikat, talinya kamu ikat, terus kamu jepit talinya sama si siapa namanya tutupnya gitu ya. Sepatu itu bisa dikeringin soalnya dalam mesin pengering tanpa menjadi rusak ataupun menimbulkan bunyi yang mengganggu teman Pro. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, Bapak Produk, kita lanjut lagi. Kamu yang suka lari pasti pernah lihat atau perhatiin nggak kalau misalnya ada lubang tambahan di atas, paling atas biasanya dia tempatnya apa namanya, lubang sepatu kamu gitu. Jadi untuk sepatu lari profesional memang punya lubang tambahan di bagian atas, dan ini disebut heel lock, teman Pro 2. Untuk ngiket sepatu dengan heel lock itu, kamu tinggal masukin ke lubang tambahan di sisi yang sama dengan lubang sebelumnya. Jadi terbentuk kayak simpul sebenarnya gitu. Ini satu teknik yang efektif untuk mencegah tumit kamu itu naik turun bergesekan di belakang, di bagian belakang sepatu ya, dan membuat telapak kaki kamu tetap dalam tanda kutip terkunci. Jadi memang bagus sekali untuk kamu yang suka lari gitu, supaya tidak cedera gitu. Terus kalau kamu ngelihat, mulai melihat bekas makanan yang masih menempel ya di peralatan makan yang keluar dari mesin cuci piring, kemungkinan sudah waktunya memang dibersihin filternya. Jadi memang kamu juga harus melepas, membersihkan filternya dengan lembut menggunakan air hangat, dan jangan lupa juga kotoran di area di dekat filter gitu. Lebih baik susun jadwal untuk bersihin filternya supaya piring-piringnya tetap sempurna bersihnya. Ini untuk teman, untuk kamu yang punya mesin cuci piring otomatis, teman Pro 2, yang punya filter tuh, ini memang seharusnya dibersihin sekitar sebulan sekali gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Apa sesuatu yang belum kamu tahu?
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, yang terakhir nih tema Bro 2 ya, sayuran beku ini cukup sehat dan kadang-kadang bahkan bisa lebih sehat atau lebih baik daripada yang segar. Alasannya adalah sayuran yang khusus diproduksi untuk dibekukan itu dipetik saat nilai kesegarannya itu optimal, nutrisinya optimal. Kemudian sayuran ini dimasak dengan cara diawetin nilai nutrisinya, membunuh bakteri dan juga mencegah pembusukan. Gitu ya teman Pro 2 ya. Ini sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Dua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari ini. Seperti setiap paginya teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti dengan informasi-informasi terkini, yang dimana informasinya bakal mulai di-share di jam 6 nanti ya. Sekarang kita mau dengerin dulu jazz musik Pro 2 FM, satu jam cuma lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti, oke?
3: Jazz Music Pro 2 FM, satu jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan tekad dan ketekunan, karena hanya melalui perjuanganlah kita bisa mencapai impian dan kesuksesan.

0: hujan. Nuduh dulu yuk.
1: Ih, hujan-hujanan aja yuk, biar seru.
0: Ih, jangan dong. Ayo, udah kita nuduh dulu aja. Tahu nggak sih, keadaan bumi sekarang ini lagi banyak pencemaran udara. Misalkan ya, dari industri, kebakaran hutan, dan asap kendaraan. Hal itu bisa menyebabkan hujan asam.
1: Emang? Kenapa sih kalau hujan asam?
0: Ih, hujan asam tuh bahaya banget. Bisa membuat logam besi jadi berkarat. Coba bayangin, kalau kena kulit kita gimana? Terus ya, hujan asam itu juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru.
1: Ih, bahaya banget ya hujan asam itu. Ya udah deh, nanti aku beli payung biar pas hujan aku nggak kena efek hujan asam yang bahaya itu tuh.
0: Setuju, tapi nggak cukup itu aja. Kita juga harus mencegahnya dengan menghemat bahan bakar dan menerapkan prinsip 3R. Reuse, reduce, dan recycle untuk mengurangi pencemaran sampah dan penyebab hujan asam.
1: Sepakat! Yuk beli payung.
0: Sabar dong, masih hujan nih.
1: Oh iya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Halo, halo, halo, nomor 2 Deli Tambunan. Udah balik lagi untuk nemenin kamu. Kita dengerin jazz musik Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu, nomor 2. Nah sekarang nih, giliran saya update kamu dengan informasi-informasi terkini ya. Karena apa? Karena nomor 2, walaupun kamu sibuk ya, saya punya kewajiban nih untuk bikin kamu tahu tentang kabar-kabar terbaru. Biar kamu kalau misalnya nanti ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kampus kamu, di sekolah kamu, atau di kantor kamu ya, di tempat kerja kamu, kamu jadi tahu nih tentang kabar apa saja sih yang sekarang lagi hype. Begitu nomor 2 ya. Jadi mulai dari informasi-informasi mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru udah saya siapin, tinggal saya share aja ke kamu. Dan mudah-mudahan nih kehadiran saya bikin kamu semangat nomor 2. Untuk kamu yang sekiranya bangun tidur terus mulai merasa lemas karena berpikir hari ini akan hektik ya, tenang aja nomor 2 ya, tetap berpikir positif supaya energi positifnya juga nih terpancar dari dalam diri kamu. Dan kalau misalnya kamunya positif, semua aktivitas yang kamu jalankan pasti akan berjalan dengan lancar. Begitu. Ya sudahlah kalau begitu, biar tambah lancar lagi. Untuk membuka perjumpaan kita kembali di jam 6 ini, saya udah siapin nih lagu dari Okai dengan Lupa Nama Ingat Rasa.

Tapi sabar dulu, lagu ini bakal kamu dengarkan sekitar 3 menitan, 4 menit deh ya. Sekitar 4 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Y2K, Bonos, Enrique Iglesias and Carly Rae Jepsen with La La La. So, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Belajar hari ini.
1: Okey, nombor 2, di cuaca hari ini kita punya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Jawa Barat yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, nombor 2. Kayak gimana sih informasinya? Yuk kita sama-sama simak nih, nombor 2. Ini dia. Sebentar ya, ternyata ini ada kesalahan teknis, teman Pro 2. Sebentar, saya ulangi informasi perakiran cuacanya. Yuk, kita sama-sama dengerin deh, ini dia.
2: Hai, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari masih diperkirakan cerah berawan. Untuk peringatan dini hari ini nihil untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih banyak Diana Hertati untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang lain di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pasti bermanfaat dong ya informasinya. Jadi untuk kamu nih yang mau beraktivitas hari ini, jangan lupa untuk bawa alat menangkal hujan, dari mulai payung dan juga jas hujannya ya, biar nanti kalau misalnya tiba-tiba hujan nih seperti yang diprediksikan, walaupun udah berapa hari ini gak hujan ya, tapi kan kita gak tahu, namanya juga Bogor. Jadi supaya nanti kalau tiba-tiba hujan, kamu sudah siap nih dengan payung dan juga jas hujan kamu.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Teman Brodo, di berita pagi ini ada kabar baik untuk kamu yang berprofesi sebagai atlet ya. Kabarnya nih, pemerintah Kota Bogor bersama DPRD ini resmi mengesahkan peraturan daerah atau perda ya, terkait pemberian insentif dan juga jaminan masa depan bagi atlet-atlet berprestasi di Kota Bogor, teman Brodo ya. Jadi melalui regulasi baru ini, para atlet lokal yang berhasil mengharumkan nama Kota Bogor di kancah regional, nasional maupun internasional, ini akan mendapatkan peluang besar untuk direkrut menjadi pegawai badan usaha milik daerah. Waduh, masa depan terjamin nih jadi atlet sekarang ya. Nah, langkah ini tuh diambil sebagai bentuk apresiasi nyata sekaligus jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi para pejuang olahraga, teman Pro 2. Dan pemerintah Kota Bogor ngejelasin nih kalau misalnya perda ini tuh hadir sebagai solusi atas kekhawatiran masa depan para atlet setelah tidak lagi aktif bertanding. Jadi untuk kamu yang sekarang menggeluti dunia olahraga, teman Pro 2, menjadi atlet profesional ya, teruskan. Siapa tahu nanti ke depannya nih, setelah kamu tidak aktif lagi, kamu bisa menjadi pegawai BUMD di Kota Bogor. Mantap bukan?

0: You done?
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih.
1: Tuh deket.
2: Ya udah yuk.
0: Dim.
2: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
2: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
2: Ayo bantuin yuk, siapa tau anaknya cantik nih.
3: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
4: Iya dek, makasih ya.
5: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Teman Pro 2 untuk kamu yang mau menikmati liburan sekolah ya, dan mau jalan-jalan dengan menggunakan kereta api, wah, jangan khawatir kehabisan tiket, karena kabarnya PT KHI itu lagi nyiapin nih sebanyak 1.174.624 tempat duduk perjalanan kelas ekonomi komersial ya. Di mana penyediaan kapasitas tiket ini bertujuan mendukung program diskon transportasi sebesar 30% dari pemerintah Tempro 2. Begitu. Jadi akan ada banyak nih hal-hal yang didapatkan Tempro 2 ya. Dan penjualan tiket saat ini masih terbuka. Jadi kamu masih punya peluang yang besar untuk para calon-calon penumpang. Kalau misalnya kamu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau ke Malang, sampai ke wilayah Ketapang sana Tempro 2. Yuk jalan-jalan deh di liburan sekolah edisi tahun ini. Tapi jangan lupa ajak-ajak saya dong, teman Pro 2. Saya juga pengen liburan.

Okay, teman Pro 2. Sebentar lagi kita punya info Pro 2 untuk kamu ya. Ada informasi pilihan yang sudah kita pilihkan nih, bakal kita bagi di info Pro 2 di jam 7 nanti. Okay? Kayak apa informasinya? Tungguin aja teman Pro 2.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri secara resmi memutuskan untuk menunda pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Sejatinya, razia lalu lintas skala besar ini dijadwalkan bergulir serentak di seluruh Indonesia mulai hari Senin 8 Juni 2026 hingga 21 Juni mendatang. Namun Korlantas memilih untuk mengubah peta rencana tersebut. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho mengonfirmasi kabar penundaan ini, dan menurutnya, Korlantas saat ini sedang memfokuskan energinya untuk agenda internal Korps Bayangkara. Pengguna jalan diharapkan tetap mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan utama dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku dalam aktivitas sehari-hari. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, tradisi ngumbah Tugu Kujang kembali menjadi bagian penting dalam rangkaian Hari Jadi Bogor ke-554. 544 maksud kami. Kegiatan budaya yang syarat makna tersebut menjadi simbol penghormatan terhadap sejarah, jati diri dan juga warisan budaya Sunda yang terus dijaga oleh masyarakat Kota Bogor. Prosesi ngumbah Tugu Kujang dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Tugu Kujang yang menjadi lambang Kota Bogor sekaligus simbol peradaban Sunda. Tradisi ini telah menjadi agenda budaya tahunan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam setiap peringatan Hari Jadi Bogor. Selain membersihkan ikon kota secara fisik, kegiatan ini juga memiliki makna filosofis sebagai upaya membersihkan diri, memperkuat persatuan, dan juga menjaga nilai-nilai kebersamaan masyarakat. Berbagai unsur masyarakat, budayawan, tokoh adat, hingga komunitas budaya turut terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Delita.